0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan sepertinya di kawasan Urip Sumoharjo kayaknya lagi mendung-mendung, jangan gitu ya. Tapi janganlah patah semangat kalian untuk menikmati weekend kalian ya. Tetap nih berburu tempat-tempat yang bikin kalian itu tambah adem, tambah sejuk gitu ya. Karena jarang-jarang kita bisa menikmati suasana weekend gitu ya. Kalau nggak dihantam dengan beberapa kesibukan kalian tuh. Oke. Nah, kita masih jalan-jalan di Kabupaten Tuban ya, teman Pro 2. Tadi kita sudah nyampe jalan-jalannya di Tebing Layur ya. Sekaligus kalian itu bisa menikmati suasana Tuban itu dari ketinggian gitu. Nah, kali ini kita akan menjelajah yang gelap-gelap tuh. Kak, yang gelap-gelap itu apa, Kak? Wih. Mikirnya kalian kemana? Yang gelap-gelap itu adalah goa, ya. Di sini Tuban juga menawarkan suasana yang gelap tapi asik gitu ya. Yaitu ada Goa Akbar. Tuban ini yang paling legend sekaligus terletak di tengah kota. Ternyata juga ada goa gitu ya, Goa Akbar. Nah, jangan dibayangin gelapnya dong. Kalau gelapnya dibayangin, maka serem yang ada. Nah, pikirkan yang asik-asik gitu. Karena di sini Goa Akbar udah next level gitu ya. Di dalamnya udah dipasang jalur setapak yang aman. Plus sistem juga pencahayaannya, lampunya warna-warni ya guys ya. Sama seperti di Gua Keramik ya. Gua Keramik kalau di Sumenep itu letaknya di Pamolokan mungkin ya. Kalau sekarang masih tak aktif. Kemudian juga ada Gua Soekarno. Wih, Gua Soekarno itu di mana ya? Pasongsongan kayaknya ya. Kalau nggak keliru kalau di Sumenep. Nah, sama tuh. Seperti Gua Akbar yang pernak-perniknya lampunya bikin kalian itu manja sekali di sana gitu. Dan kerasa nggak ingin pulang, ingin kemah kecil-kecilan di sana mungkin ya. Cocok tuh di area sana. Kalian itu bisa menikmati suasana yang sangat sejuk sekali. Kemudian atapnya itu sangat alami ya, karena memang dinding-dindingnya itu memang bebatuan gitu ya guys ya. Yang namanya gua ya seperti itu. Entah memiliki sejarah seperti apa gua tersebut, yang pastinya bikin kalian itu happy gitu ya. Dan cintai alam sekitar itu dengan sangat alaminya. Itu teman Pro 2. Habis ini kita mau jalan-jalan kemana lagi nih Kak? Oke, sabar dulu nih. Kita mainkan dulu yang sudah disediakan sama Kak Dinanya ya. Sang MD Pro 2-nya. Lagunya di sini ada Berikan Yang Terbaik ya. Kemudian dari Afgan sendiri ada Kacamata. Ada juga Hantam nih dari Kotak, nanti bisa kalian tuh nantikan lagu-lagunya ya. Kalau yang cinta sama lagunya Putih Abu-Abu boleh, ada Salala nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM ya, masih menemani kalian semuanya ya. Weekendnya kita masih jalan-jalan keliling-keliling di Kabupaten Tuban. Kita balik lagi di pantai. Wih, kali ini pantai salah. Tepatnya Pantai Kelapa ya. Dan Pantai Kelapa ini ya teman Pro 2, beda dong dari pantai lain di Pantura ya. Ini adalah hamparan pohon kelapa yang padat sekali. Biasanya kan identik ini ya, pohon cemara gitu ya, atau tempat naunan-naunan lain. Tapi ini beda, ini padat sekali dengan pohon kelapa loh teman berdua. Jadi mungkin ya bisa dijual juga ya, seperti kelapa mudanya, atau mungkin kita menikmati pantainya di sana itu nggak repot-repot, nggak capek-capek gitu ya. Harus kesana kesini membeli kelapa muda, karena di pantai itu areanya banyak sekali kelapa, mungkin kalian itu bisa manjat sendiri gitu ya. Nggak juga dong. So pasti di sana ya kita akan dibanyakan dengan banyak kelapa ya. Kemegahan kelapa itu yang bikin suasana pantai itu semakin unik dan hidup gitu ya. Nah, kalau misalkan di Sumeneb sendiri tuh pantainya memang identik pohon cemara udang gitu. Tapi kalau misalkan di Tuban beda lagi. Ini identik dengan pepohonan kelapa yang sangat banyak sekali. Karena ya namanya pantai pasti luas gitu ya. Nah, seluasnya itu kita akan dibanyakan dengan keteduhan dan kesejukan pohon kelapa dan juga airnya kelapa muda yang segar-segar di sana. Oke, guys. Ini cocok mungkin buat kalian yang masih anak muda gitu, yang pengen minumannya itu seger-seger. Asik kan ya? Oke. Kemudian kita masih bermanja-manja dengan air. Nah, di sini ada pemandian alam Bakti Harjo yang disebut The Crystal Clear Spring. Nah, butuh yang segar-segar karena cuaca mungkin cukup panas. Nah, langsung saja nih kalian itu meluncur ke pemandian alam Bakti Harjo. Nah, di sana tepatnya di Kecamatan Semanding ya. Ini bukan kolam loh ya. Bukan loh, bukan kolam renang. Nah, tapi ini adalah sumber mata air yang alami gitu. Yang airnya itu memang dari pegunungan atau dari sumber tertentu ya, yang menyumber secara alami gitu. Nah, dan itu sudah sejak zaman kerajaan loh, guys. Jadi airnya yang jernih, mengkristal gitu ya. Kalian itu wah, gimana ya, kalaupun sudah dewasa sepertinya balik lagi seperti anak kecil gitu, mandi pengen air-air gitu, mandi air-air terus gitu ya. Karena gak mungkin daya tariknya di sana itu asik gitu loh. Tapi sih hati-hati ya, barang kalian itu, barang berharga kalian atau makanan kalian gitu ya, hati-hati nanti ada yang nyuri. Tapi pencurinya itu beda ya. Ya, karena di sana itu adalah tempat alami, mata air yang alami, maka di sana pun juga ada sebangsa-sebangsa yang alami gitu ya. Ada nyemot-nyemot. Jadi kerap monyet di sana itu yang hampir tapi bersahabat loh, guys ya. Enggak liar, istilahnya enggak ganas gitu monyetnya. Cukup bersahabat gitu. Kalian cukup bawakan dia pisang gitu ya. Bawakan pisang yang enak, yang mahal ya. Nah, itu pisangnya kasih Dian ya. Jangan kasih itu monyet. Salah kalian ya. Kalau misalkan pisangnya itu mahal-mahal itu terus dikasih monyet, waduh, bisa ketagihan nanti. Monyetnya bisa ikut ke rumah kalian. Nah, jadi barang berharga kalian atau makanan ringan kalian itu harus ini ya, dijaga betul gitu. Karena di sana itu banyak hewan liar seperti monyet gitu ya. Kalaupun tidak ganas tapi ya agak risih gitu ya. Oke. Selamat bersenang-senang kalau misalkan di sana ya. Jangan khawatir, kalian nggak mungkin kesepian karena di sana itu banyak monyet sekali. Oke. Siap deh. Dan untuk kalian yang masih bermanja bersama frekuensi kita dan sudah prepare ingin berperjalanan gitu ya, jangan sampai lupa ada beberapa perlengkapan yang mungkin kalian itu sediakan ya untuk menikmati weekendnya. Baik yang menikmati suasana weekend ini hanya berkendara roda 2, apalagi yang roda 4 gitu ya, hati-hati, banyak-banyak berdoa gitu. Semoga weekendnya selalu bahagia dan diberi keselamatan gitu di jalan. Oke. Nah, ini nih sekarang sudah mulai muncul deh trik mataharinya kalau di kawasan Sumenep nih. Kalau dari tadi kayaknya lagi mendung-mendung cinta gitu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih di wisata dari kawasan Tuban yang terakhir ini ya. Sebelum kita spin nanti, ada kuliner apa saja nih di pukul 8-nya ya, yang pastinya masih di kecamatan di Kabupaten Tuban ya. Nah, yang terakhir ini kalian itu bisa dimanjakan tempat wisata yang namanya Sendang Asmoro. Sendang Asmoro ini berada di Kecamatan Semanding ya, namanya Sendang Asmoro. Ya sesuai namanya dong, romantis gitu. Tapi romantisnya yang punya pasangan ya. Kalau yang jomblo jangan. Kalau yang jomblo jangan di sana ya. Nanti bisa ngiler ya, ngelihat yang berpasangan di sana ya, sambil menyatakan cinta gitu ya, bergandengan tangan, nanti ngiler tuh yang jomblo. Coba siapa yang jomblo di sini ngacungkan tangan. Nanti saya carikan ya. Oke. Di sana uniknya sebuah kolam alami gitu yang dipenuhi ribuan ikan hias. Itu. Nah, kalau tadi itu tempat tempat pemandiannya itu dipenuhi dengan monyet-monyet, tapi yang satu ini dihiasi dengan ikan hias yang warna-warni di sana, ya. Nah, sambil lalu kalian itu bisa dimanjain sama ikan-ikan, ya sekalian kalian itu nyemplung mandi di sana ya, biar kerasa segernya Sendang Asmoro itu seperti apa, guys, ya. Nah, sekedar jalan-jalan di sana itu ada jembatan kayu yang dikelilingi dengan taman bunga. Wih, asik gitu ya. Makanya yang jomblo-jomblo jangan di sana. Ya. Saya ingetin satu kali lagi, kalau yang jomblo jangan di sana. Harus punya pasangan ya. Harus disesuaikan dengan tempat atau lokasinya, Sendang Asmoro gitu. Nah, cocok sekali ini menjadi agenda terakhir gitu ya, di perjalanan kalian itu menjelajahi dunia alam alami gitu, mulai dari pantai, air terjun, kemudian dari sumber kolam ya, sumber kolam yang alami. Nah, Sendang Asmoro ini yang paling asik gitu ya. Di samping juga ada jembatan dari kayu yang kecil, terus di samping-sampingnya tuh dikelilingi sama bunga-bunga gitu ya, bunga-bunga asmara. Wih. Oke.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan jejak petualangan kita nih, jelajahnya bersama Pro 2 masih di Kabupaten Tuban. Hihi. Asik kalau kalian sudah mulai kerasa nih capeknya, dahaganya ya. Di Kabupaten Tuban, di tempat wisatanya, jangan lupa nih mampir dan cicipin nih beberapa kuliner-kuliner yang bikin kita ngiler. Ada apa aja kak kulinernya kalau di Tuban itu? Oke, saya spill ya. Yang pertama itu ada becek Tuban. Jadi di sini kalian itu pagi-pagi yang kita bahas itu adalah kuah-kuah yang agak pedes sedikit. Asik kan ya, jarang-jarang kalau pagi-pagi itu makan pedes ya. Biasanya sih nggak boleh kalau pagi hari itu makan yang pedes-pedes gitu. Biar apa ya, lambung kita atau perut kita itu tidak kaget. Ngono loh. Tapi untuk kuah yang pedes ini biasanya langsung membuat mata kita itu melirik gitu ya. Kalau kita bicara tentang kuliner yang namanya becek Tuban. Nah ini adalah kuah khas Tuban. Jadi wajib kalian itu kenal yang namanya becek Tuban ini. Karena kalau hanya dibayangin kalian apalagi jauh-jauh ya, hanya membayangin saja nyampe di sana itu tidak mencicipin, wah kurang afdal kalian itu singgah di Kabupaten Tuban gitu ya. Sekilas ini mirip seperti gulai ya. Tapi plot twistnya yaitu becek Tuban. Nah, jadi bubuk khas yang namanya daun jeruk purut dan juga kencur yang dominan di sana gitu, yang menjadi ciri khas harumnya, aromanya gitu dari kuah tersebut. Ya, rasanya pedas gurih yang seger gitu. Bikin nagih bahkan gitu. Coba aja kalau enggak percaya. Singgah sana ya. Oke. Kan ini masih pagi nih. Jadi adalah beberapa jam kalian itu waktunya untuk sampai di Kota Tuban gitu. Langsung berburu yang namanya becek Tuban, oke? Okay?

0: Oho, teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang makanan ya, kuliner di Kabupaten Tuban. Tadi kita dimanjakan dengan becek Tuban ya, yaitu kuah-kuah pedes gitu. Dan kali ini ada rajungan pedas. Nah, lagi-lagi pedas, pedas, dan pedas. Tapi hati-hati ya, kalau kalian itu lambungnya bermasalah, jangan ini konsumsi yang pedas-pedas gitu ya. Nah, kali ini Raja Kuliner Pesisir adalah rajungan pedas. Dan rajungan pedas itu sejenis kepiting laut ya. Tapi dagingnya lebih manis dan gurih gitu. Namanya aja rajungan ya. Kalau di Madura itu, di Sumenep adalah rajungan. Nah, ya sejenis kepiting sih sebenarnya, cuma agak panjang-panjang gitu. Nah, yaitu rajungan Tuban yang dimasak dengan bumbu cabai yang melimpah. Kemudian sampai teksturnya ini berwarna merah membara. Gak kebayang kan pedasnya kayak apa ya. Dan pas digigit nih, perpaduan manis daging rajungannya ini plus sengatan bumbunya yang benar-benar bikin lidah menggigil. Coba kalian itu bayangin aja gitu, pedasnya seperti pedas manisnya. Gitu. Tapi pedas manisnya ini berasal dari manisnya rajungan itu, guys, ya. Bukan penambah gula, bukan. Pokoknya gak kebayang sih namanya kepiting ya. Pasti kalau jenis-jenis kepiting atau ikan laut lainnya gitu, sepertinya kalau dimasak pedas itu bikin gimana ya, menggugah selera kita gitu ya. Kalaupun gak lapar, kalaupun sudah kenyang, bikin lapar lagi gitu. Buruan deh, kalian coba buru aja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: Lanjut ya teman pro 2. Duh, sekarang sudah jam berapa nih? Pasti kalau jalan-jalan sudah sampai jam sekian, maunya lapar-lapar ya. Materi Dian mungkin yang bikin tambah kalian itu lapar ya. Iya dong. Karena di Tuban itu banyak sekali gitu aneka macam kuliner yang mungkin menjadi ciri khas di sana gitu ya. Nah, di sini yang Dian sepil itu yang inti-inti gitu. Makanannya yang asik-asik gitu, teman berdua ya. Ada sate mentok nih. Nah, bisa kalian nikmati nanti nih suasana malam minggu. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat nyate ya. Oke. Terutuk kalian nih yang suka dengan sate-sate, mungkin kalian ini bisa nih contoh bumbunya atau mungkin resepnya gitu ya. Sate mentok namanya ini. Dan sate mentok ini sejenis unggas ya, yang mirip bebek ya, tapi badannya lebih montok gitu. Uniknya di Tuban itu daging mentok ini diolah dengan teknik khusus ya, sampai teksturnya ini empuk sekali, renyah sekali. Nah, sama sekali tidak bau amis gitu. Dan ini sate ya, disajikan dengan bumbu kacang atau kecap tradisional yang gurih manis gitu, lengkap dengan taburan bawang goreng yang melimpah. Coba kalian bayangin tuh aromanya seperti apa nih. Asik sekali nih ya. Jadi banyak banget nih untuk anak muda di luar kota sana yang mungkin sengaja ya road trip ke Tuban cuma demi hunting sate mentok. Karena rasanya yang emang gimana ya, berbeda sekali gitu. Ada ciri khasnya. Dan itu adalah sejenis unggas katanya ya, mirip bebek tapi bukan bebek. Dagingnya itu bukan bebek katanya. Nah, namanya adalah sate mentok, teman pro 2. Ya. Coba kalian itu kalau singgah di sana itu langsung berburu deh. Catat ya, namanya sate mentok gitu. Kalau misalkan kalian itu dikasih resepnya, boleh deh. Bisa dicoba di kota atau di rumah kalian masing-masing gitu ya. Seperti apa nih kalau bikin sendiri sate mentok gitu rasanya. Nah, karena gak sembarangan, di setiap daerah itu punya makanan yang mempunyai ciri khas masing-masing gitu, teman pro 2 gitu. Jadi resepnya agak rahasia banget gitu ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sering gak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu gak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya gak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Nah, kita tuntaskan ya perjalanan kita di Kabupaten Tuban dengan kuliner terakhir ini adalah Dumbek Legend ya. Ini adalah sebuah kue tradisional khas Tuban yang mungkin bisa menjadi buah tangan kalian ketika kalian itu singgah di kota tersebut gitu ya teman Pro 2. Nah, ini dibungkus dengan daun lontar berbentuk kerucut spiral. Nah, jadi rasanya manis legit ya, karena dari gula merah dengan tekstur kenyal yang pas gitu, menambah rasa gurihnya gitu ya. Dengan minuman legendaris hasil sadapan pohon siwalan, maka legend ini yang asli itu rasanya manis, sedikit asam, ada soda-sodanya, ada dingin-dingin segernya gitu. Tahu kan ya, yang itu Dumbek adalah kuenya, kemudian minuman khasnya itu adalah legend ya. Kalau di Sumenep itu namanya laang, air laang. Itu ya memang dihasilkan dari sari-sari buah siwalan gitu guys ya, karena tidak asing lagi. Memang rasa aslinya itu memang ada sedikit asam, bersoda gitu ya, dan so pasti manis gitu, manisnya alami banget gitu. Dan itu juga bisa dibuat bahan gula aren gitu, atau mungkin bisa gula Jawa atau gula merah gitu ya. Asik kan ya di sana. Dari nama-namanya sangat menggores sekali kulinernya di Kabupaten Tuban. Rugi ya kalau kalian itu singgah di sana itu tidak mampir ke 4 kuliner yang sudah Dian spill tadi gitu. Mulai dari sate mentok, kemudian tadi ada rajungan pedas ya, dan juga becek Tuban gitu. Dan terakhir yang manis-manis, kalian itu bisa tumpahkan rasa itu dengan sempurna dengan Dumbek dan juga legend gitu teman berdua. Oke. Hai. Asik sekali dong jalan-jalannya bisa sempurna ya. Heeh. So pasti untuk kalian jangan lepas ya dengan frekuensi kita bersama Pro 2 FM, karena sebentar lagi di pukul 9 kita akan menyatukan frekuensi nih bersama Pro 2 Jakarta. Musik premier. So pasti untuk kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Oke. Selepas itu nanti akan ditemani sama Kak Rianya. Oke. Nah, Dian akan undur pamit dulu dari ruang kalian semuanya deh. Selamat beraktivitas, menikmati suasana weekend bersama keluarga. Oke. So pasti jangan tinggalkan frekuensi kalian di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik Kabupaten Tumam Pro 2. Masih sama Davi Prada, dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi Music Trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada angin
0: sama sekali.
1: Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada angin semeraut itu. Ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman berdua nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang talenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
2: Wow.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry ya. Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia kok bisa keluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya di modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolah aku dulu. Itu lagi selenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh bukan kan? Di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara. Soalnya saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Jauh
2: ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau nggak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan memang tertarik di dunia modeling juga, jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti
2: waktu
0: ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
0: Oke. 2024. Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Sport Tangerang.
0: Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu Bambu Radua. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan okay. emang suka menyanyi. Iya.
0: Oh, iya. Emang udah dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Hmm, sehingga iya. kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
0: Kan? Suara bagus.
1: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Hmm. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi yeah. saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti yeah. itu. Nah, okay. Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, mm-hmm. saya ketemu dengan salah satu entertain yang mm-hmm. mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
0: berarti
2: hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti?
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget teman berdua. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagu itu mau berdua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosmed Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini gitu
2: betul,
0: ya.
2: Kak.
0: Tapi sebenarnya ada nggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macam?
1: Yang menjadi influence ya?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, betul. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Lagunya
2: nengengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke. Jadi tadi juga gue udah informasi memproduksi juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Prinsip. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau nggak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar kan?
0: Iya.
2: Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya nggak ada yang mau ngalah karena ya jati diri gue kayak gini nggak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau nggak mau ya harus pisah karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul. Ya.
0: Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya, ya enggak bisa sama sekali tolerir
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya. Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya, iya. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham nggak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Iya, standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak melihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya nggak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara ini makanan deh gitu. Mungkin kayak nggak tahu nih, gue nggak suka makan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain deh. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya nggak sih?
2: Ini bukan gue nggak suka prinsip gitu kayak gitu.
1: Fundamental sih.
0: Iya sih.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini, kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, di switch beat apa segala macam.
1: Karena dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian.
0: Iya
1: kan? Tapi pas dimainin bagian ref-nya,
0: tahu itu.
1: Iya. Karena dia dengar di TikTok, di ref-nya doang.
2: Kayak FPP-nya kayak yang ref-nya doang.
0: Iya. Iya. Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B.
2: Iya.
1: Pop R&B.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih ngobrol dua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke teman perempuan, masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B ya,
1: masih easy listening lah.
0: Iya, gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh, yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus yeah. Itu juga
1: dan
0: ada
1: notasinya masih normal lah, iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan, iya, outside the box. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia yeah. musik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, iya. Apa namanya, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm. aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing, yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata yeah. juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu, dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk yeah. mempromosikan lagu aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener.
2: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu,
0: yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener.
2: Caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri lagu. Mandiri
0: ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga, yeah, gitu bener. Gak cuma gara-gara gue Miss gue promosikan
2: yeah,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Mm-hmm. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton.
0: Mm-hmm.
2: Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan jauh yes, berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya.
0: Wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi pengen sih. Jadi pengen ya.
1: Ada ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang, nggak ada di sana.
0: Restoran doang. Bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh, kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku nggak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa nggak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu,
0: okay.
2: Aku bisa membranding lagu, dan aku emang tertarik di dunia musik kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku.
0: Amin.
2: arah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal ya, bakal ngedengerin apa Ivan R&B terus berarti.
2: Oh, harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya, project apa namanya project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin. Amin, ya, amin. Seru banget ya hari ini. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Mm-hmm. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata bis kota.
0: Yeah.
1: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Ya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, oh, okay, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: kolaborasi, featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah okay, yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kapo Topo Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya, bisa di 0811 800 105.

0: Oke, yang berdua pastinya masih di Lotus FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Dana Bumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project barunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya itu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda,
1: iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya, ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah

0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujuran ya. Kalau enggak dicentang kita di take down habis-habisan sama mereka. Yeah, karena enggak jujur.
2: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
2: Iya, AI atau enggak. Iya. Oke. Gitu.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar. Dan terus diperjuangkan sih.
2: Benar. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
2: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dave, terima kasih.
2: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
2: Morowali.
3: Kabupaten Morowali.
2: Baru berangkat tadi pagi kan?
3: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
2: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih kak. Semuanya. Sampai ketemu kak Sabtu depan. Indah loh.
2: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
2: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan mau lagi nongkrong macet-macetan.
1: Music Planner.
2: Dengerin Music Planner deh tuh ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Dave Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi, Nada Bumi.
2: Dan
3: saya Ivana Hutauruk.
2: Dadah, sampai ketemu lagi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan welcome back bareng Ria ya teman Pro 2 di Satai Siang hari ini. Waktunya kalian yang mau request-request lagu, buruan yuk diramein ini teman Pro 2, komentar-komentar kalian di WhatsApp-nya kita, di Instagram, Facebook, TikTok ya, semua media sosialnya kita ya teman Pro 2, maupun kalian yang dengerin kita nih di melalui aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Kalian bisa juga interaksi sama kita melalui via live chatnya nih teman Pro 2. Well, itu dia tadi lagu dari Ashila, Hancur Dulu. Lagu ini jadi penanda comeback Ashila ya, setelah sekitar 6 tahun vakum dia nih dari industri musik. Nah, menariknya lagi nih teman Pro 2, Hancur Dulu merupakan lagu pertama yang liriknya ditulis sendiri oleh Ashila loh. Lagu opening kita ya teman Pro 2 di Santai Siang. Nah, lewat lagu ini dia ini ngajak pendengarnya, para pendengarnya ini buat berani melihat ke dalam diri, menerima kekurangan, dan sadar kalau proses menjadi lebih baik kadang memang harus dimulai dari berani mengakui kesalahan. Aransemen pop-pop yang sederhana bikin pesannya ini terasa makin dalam dan relate ya teman berdua buat banyak-banyak orang nih, buat kebanyakan orang. And then sekarang saatnya masuk ke lagu pilihan kalian-kalian nih teman-teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 ada requestan spesial dari Berbinar nih teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu terbarunya dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha ya teman Pro 2. Lagu pop yang satu ini punya nuansa lebih berani ya, lebih berani dan juga penuh rasa percaya diri. Liriknya juga berceritakan tentang seseorang yang gak lagi mudah terjebak rayuan atau manipulasi mantan ya kan. Jadi bukannya sedih malah bisa ketawa dan move on dengan elegan. Cocok banget nih buat kalian-kalian yang lagi belajar lebih menghargai diri kalian sendiri. And then nih gak pakai lama ya, kita dengerin bareng-bareng nih buat Berbinar. Terima kasih sudah ikut meramaikan sesi request hari ini. Dan langsung aja deh, ini dia Sabrina Leanor dengan lagunya Hahaha.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Wow, usia 25 dari Dul Jailani. Lagu ini jadi salah satu karya yang cukup personal karena menceritakan fase hidup di usia 25 tahun ya teman Pro 2. Jadi ini saat seseorang mulai banyak mempertanyakan arah hidup, mimpi, dan proses untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan lirik yang jujur dan aransemen yang hangat, lagu ini terasa dekat banget buat siapapun yang sedang belajar berdamai dengan perjalanan hidupnya ya teman Pro 2. Well, ngomongin soal proses hidup, ada juga kabar baru nih dari Bara Suara. Dan band ini baru aja ngerilis single terbaru yang berjudul Sementara ya teman Pro 2. Lagu yang ditulis Iga Masardi. Nah, ini ngangkat tema tentang menerima kenyataan saat hidup gak berjalan sesuai rencana. Pesannya sih sederhana tapi dalam banget ya teman Pro 2. Bahwa nih katanya sih kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan menuju peluang yang mungkin lebih baik lagi. Oh, menarik banget ya teman Pro 2. Dan ini ada sisi menariknya lagi. Ide lagu ini ternyata sudah muncul sejak di tahun 2022 lalu. Tapi baru dikembangkan serius di awal tahun ini, di awal tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Dan memasuki tahun ke-14 berkarya nih, Bara Suara juga ngaku ke sekarang nih lebih menikmati proses bermusik tanpa terlalu memikirkan soal popularitas. Memang iya sih ya teman Pro 2, lebih baik menikmati proses bermusiknya terus berkarya daripada mikirin popularitas. Masalah popularitas itu pasti ikut sendiri lah ya. Nah, sekarang saatnya masuk ke lagu requestan dari teman-teman Pro 2 nih. Ada Kak Zulia di Jakarta yang kirim pesan. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk dari Anggi Carvalho. Salam buat kakak penyiar dan The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum, stay tune via RRI Digital ya Kak. Terima kasih banyak Kak Zulia sudah setia nemenin Pro 2 dari Jakarta loh teman Pro 2 lewat RRI Digital lagi. Nah, salam hangat juga ya buat Anggis dimanapun berada. Langsung aja yuk, ini dia, gak pakai lama deh ya teman Pro 2, lagu yang kamu tunggu-tunggu nih teman Pro 2, Anggi Carvalho dengan Remuk.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Lagu ini deep banget ya teman Produa. Selain enak didengar di telinga nih, lagu ini cara penyampaiannya Kak Ivan, pesannya nih bahwa gak semua rasa rindu harus dipaksakan untuk kembali. Deep banget ya teman Produa. Dan lagunya Ivan ini Ria susah move on deh. Nah ini memang sih ya tentang lagu ini, kadang mengikhlaskan dan menerima kenyataan justru jadi cara terbaik untuk melanjutkan hidup dengan sentuhan pembaladnya yang emosional dan vokal khas Ivan banget nih ya teman Produa. Lagu ini cocok banget buat nemenin momen-momen refleksi diri kita ya. Nah ini Ria juga mau nyampein ada kabar seru banget nih juga dari dunia musik Indonesia. Reza Arab ya, dia baru-baru ini membocorkan kalau album terbaru Weird Genius akhirnya hampir selesai setelah digarap selama kurang lebih 3 tahunan katanya. Nah menurut Reza sendiri album ini harus segera rampung ya supaya Weird Genius ini bisa kembali aktif manggung nih. Kalau belum selesai masa vakum mereka bakal makin panjang lagi ya teman Produa. Selain fokus menyelesaikan album di tahun 2026 ini, Reza juga sedang sibuk mempersiapkan film harusnya horor yang akan segera tayang. Dan bahkan nih akan menyiarkan pertandingan piala AFF ya teman Produa lewat kanal YouTube pribadinya dia. Jadi tahun ini bakal jadi tahun

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Bukan dia dari Kezia Lefronka ya teman Produa. Lagu ini bercerita tentang rasa sakit saat terus dibandingkan dengan orang lain dalam sebuah hubungan. Jadi lewat lirik yang emosional dan vokal khasnya Keisha yang penuh penghayatan nih, lagu ini juga mengingatkan kita-kita kalau setiap orang berhak dicintai apa adanya tanpa harus menjadi sosok orang lain ya teman Produa. Well, kita geser ke kabar yang menarik lagi nih dari ada ini Project Pop menggelar konser spesial mereka di 30 tahun mereka tepat di tanggal 8 Agustus 2026 datang ya teman Produa. Grup yang terkenal dengan lagu-lagu penuh humor ini mengusung tema Forever Young, Forever Fun ya. Uniknya sih Yoshi sempat bercanda kalau tema ini bukan berarti mereka bebas dari kerutan ya teman Produa. Justru menurut Ujo sendiri makna Forever Young ini adalah menjaga semangat yang sama seperti saat Project Pop pertama kali hadir di industri musik ya. Ya dia itu terus menghibur dan menyebar energi positif nih untuk semua generasi. Jadi yang tetap muda itu bukan usianya tapi semangatnya ya teman Produa. Nah well ini masuk ke sesi request masih ya teman Produa. Ada dua pesan nih yang masuk ke line WhatsAppnya kita. Yang pertama, pagi kak, pagi menjelang siang kak, izin request Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Terima kasih banyak, semangat beraktivitas, semangat juga beraktivitas buat kakaknya. Terus ada juga dari Ninda di Bandung yang juga request lagu Sumpah Mati dari Celine Grace ya teman, Selena Grace ya teman Produa. Oh jadi udah deh ya, gak pakai lama buat kalian-kalian berdua nih. Buat kalian berdua terima kasih sudah ikut meramaikan Produa Hitlist kita hari ini. Dan semoga aktivitasnya hari ini lancar jaya ya teman Produa. Langsung aja deh, ini dia lagu yang kalian tunggu-tunggu, Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Question dari Macy Peters ya teman berdua. Lagu ini memang mengangkat cerita tentang seorang yang masih menyimpan banyak pertanyaan setelah sebuah hubungan ini berakhir. Dengan liriknya yang jujur, emosional dan juga sentuhan pop khas Macy Peters, lagu ini berhasil menggambarkan rasa penasaran yang sering muncul ketika sebuah kisah cinta selesai tanpa jawaban yang jelas. Well, buat kalian-kalian para pecinta musik internasional, masih barengan Ria di Pro 2 Hitlist ya. Kali ini di jam 11 Pro 2 Hitlist di Pop Mancanya ya. Dan ini buat kalian-kalian pecinta musik internasional, ada kabar menarik dari Lana Del Rey yang penyanyi identik dengan lagu-lagu bernuansa melankolis ini ternyata sedang menyiapkan kejutan besar loh teman Pro 2 untuk para penggemarnya nih. Selain album Stuff yang udah lebih dulu diumumkan, Lana juga ngaku udah menyelesaikan sebuah album pendamping yang isinya jauh lebih personal lagi. Albumnya juga disebut menjadi ruang bagi Lana nih untuk menuangkan refleksi tentang perubahan hidup, pengalaman selama beberapa tahun terakhir, hingga proses menerima kenyataan. Meski ya belum mengumumkan tanggal rilis resminya kapan nih teman Pro 2, tapi kabar ini langsung bikin para penggemarnya makin gak sabaran lagi dong nunggu karya terbaru dari pelantun Summertime Sadness itu ya teman Pro 2. Dan sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya deh yang juga udah banyak dinanti nih teman Pro 2. Ini lagunya si ganteng kriwil ya teman Pro 2, Harry Styles dengan lagunya Aperture. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: ya, Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Brown eyes.
1: Kita baru aja menikmati Rain Dance dari kolaborasinya Dave dan juga Tems ya, 42. Lagu ini menghadirkan perpaduan nuansa R&B modern dengan sentuhan Afro Pop yang khas banget. Aransemennya juga terdengar sangat hangat dan juga santai, cocok banget nih jadi temen saat lagi menikmati waktu sendiri atau enggak sekedar melepas capek kalian setelah beraktivitas. Nah, beralih ke Indonesia Rock di 42, ada kabar menarik lagi dari Stillheart. Band legendaris ini akhirnya ngerilis video Music Without You. Nih, sebuah cover dari lagu klasik milik Beth Finger ya, 42. Yang bikin spesialnya lagi nih, sang vokalis yakni Miljenko Matijevic ini, yang gak cuma bernyanyi doang nih, tapi dia juga turun langsung sebagai sutradara video musiknya. Padahal sih ya, versi lagu ini sebenarnya sudah dia rekam sejak di tahun 1996 guys, tapi baru dirilis sekarang nih, hampir di 3 dekade ya 42. Jadi momen ini sekaligus menjadikan bagian dari perayaan Stillheart 30 ya nih 42, yang menandai perjalanan panjang band ini di industri musik. Sebuah bukti kalau karya yang bagus nih memang gak mengenal kata terlambat ya untuk diperkenalkan ke para pendengarnya. Well, sekarang saatnya kita lanjut deh ke lagu berikutnya yang siap bikin nuansa kita nih di santai siang ini di Produa Hitlist makin seru lagi nih teman Produa. Siapin volume terbaik kalian nih teman Produa, karena ada Bruno Mars dengan lagunya Cha Cha Cha.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, kita rehat sejenak untuk mendengarkan lantunan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Jadi kalau misalnya yang dicela itu pribadi kita, kita punya dua pilihan, antara mengambil hak kita untuk membalas, wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atan mitslaha, balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi bersabar dan memaafkan itu khair, kata Allah, lebih baik daripada membalas. Hak kita membalas, dia mencela kita, kita balas, tetapi bersabar dan memaafkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai mencela, enggak boleh. Kalau sampai keburukan orang itu bikin dia dengki, sakit hati, dendam, maka dua-duanya amalnya kegantung antara langit dan bumi. Kan salah dia? Ya memang salah dia, tapi kan kita bisa memaafkan. Sehingga kalau kita enggak memaafkan, dia amalnya kegantung, amal kita kegantung, sama-sama rugi. Yuk kita belajar melapangkan dada kita, maafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Caranya sederhana. Ingatlah kebaikan dia.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.

0: Dan teman berdua balik lagi barengan Ria nih buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman berdua, gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah. Helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal lama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu kan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman berdua, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman berdua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Ya teman Produa, balik lagi barengan Ria di Muda Kreatif dan masih di 94,6 RRI Produa FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan di Muda Kreatif, ruangnya anak muda yang pengen belajar bisnis kreatif, teknologi, dan juga peluang cuan masa depan kalian ya guys. Jadi ini teman Produa, kalian-kalian pasti pernah dong, atau nggak sih nih kalian nonton konser virtual, jalan-jalan di dunia game yang super realistis, atau nggak nih ikut pameran digital yang tampilannya keren banget. Rasanya kayak beneran masuk ke dunia lain ya teman Produa. Nah, di balik semua pengalaman itu, ternyata ada sosok kreatif yang jarang disorot, yaitu virtual space designer. Nah, profesi ini bisa dibilang sih ya sebagai arsiteknya dunia digital. Bedanya nih, kalau arsitek biasa mendesain bangunan nyata. Nah, kalau virtual space designer, ini yang menciptakan ruang-ruang virtual yang bisa dijelajahi lewat komputer, VR headset, atau platform metaverse nih teman Produa. Jadi mereka gak cuma mikirin bentuk bangunan, tapi juga pencahayaan, suasana, hingga pengalaman pengunjung supaya terasa nyata dan nyaman ya teman Produa. Nah, menariknya lagi nih, di tahun 2026 ini kebutuhan akan ruang virtual ini terus meningkat. Banyak perusahaan, brand fashion, kampus, sampai penyelenggara event mulai membuat kantor virtual, showroom digital, bahkan nih ya, ada konser online dengan pengalaman yang semakin imersif nih teman Produa. Artinya peluang kerja maupun bisnis di bidang ini makin terbuka lebar ya. Jadi kalau kamu suka desain, teknologi, atau enggak dunia game, bisa jadi nih profesi ini adalah salah satu karir masa depan yang layak kamu lirik ya teman Produa. Siapa tahu aja nih ruang virtual keren berikutnya adalah hasil karya kalian-kalian ya teman Produa. Well, dalam satu jam ke depan kita bakalan ngebahas bisnis virtual space yang menjanjikan. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan Ria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Dan teman perdua, bisnis virtual space designer. Kenapa sih bisnis ini unik, cuan, kreatif, tanpa batas? Menarik ya teman perdua, ini bukan cuma karena lagi tren, tapi juga karena kreativitasnya benar-benar tanpa batas. Di dunia virtual, kamu nggak perlu mikirin harga semen, bahan bangunan, atau izin mendirikan bangunan. Mau bikin ruang meeting di atas awan, bisa banget kok teman perdua. Mau bikin galeri seni di dasar laut atau enggak di toko digital yang melayang di luar angkasa, semua mungkin diwujudkan ya. Yang dibutuhkan justru kemampuan mengelola ide menjadi pengalaman visual yang bikin orang ini betah berlama-lama di dalam ruang virtual tersebut. Karena itulah banyak nih ya perusahaan-perusahaan yang rela mengeluarkan budget besar demi menghadirkan pengalaman digital yang unik untuk pelanggan mereka. Nah, kalau kamu mau mulai belajar nih, sekarang juga sudah banyak banget software gratis maupun profesional seperti Blender, Unreal Engine atau enggak Unity nih tempat produk yang bisa banget dipelajari secara bertahap. Yang paling pentingnya lagi nih, bukan langsung jago, tapi konsisten belajar dan terus mengasah kemampuan kalian semua. Dan ingat ya tempat produk, di era digital seperti sekarang, skill adalah investasi terbaik. Semakin unik kemampuan yang kamu punya, semakin besar juga dong peluang cuan yang bisa kamu dapetin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, ini mungkin sekarang muncul pertanyaan ya, kalau buka jasa desain virtual, siapa sih yang bakal jadi klien? Jawabannya banyak banget ya teman Pro 2. Yang pertama tentu event organizer. Sekarang banyak acara yang dibuat secara hybrid, bahkan full virtual ya teman Pro 2. Mereka butuh panggung digital, ruang pameran, sampai area networking yang menarik. Yang kedua adalah dunia pendidikan. Kampus maupun sekolah mulai memanfaatkan laboratorium virtual, ruang simulasi, hingga kelas interaktif agar proses belajar ini makin seru. Terus ada juga perusahaan properti yang pengen membuat virtual tour rumah, pengembang apartemen, hingga industri fashion yang menghadirkan showroom digital ya teman-teman berdua. Dan showroom digital ini supaya pelanggan bisa melihat koleksi terbaru tanpa harus datang langsung ke toko. Bahkan industri game, museum, pariwisata, sampai UMKM juga mulai melirik konsep ruang virtual untuk promosi produk maupun pengalaman pelanggan. Jadi sebenarnya yang dijual bukan sekedar gambar 3 dimensi, melainkan pengalaman digital yang membuat orang ini makin nyaman berinteraksi. Kalau konsep yang kamu tawarkan ini unik di teman Pro 2 dan juga mudah digunakan, peluang mendapatkan klien bisa datang dari mana aja, bahkan dari luar negeri nih.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke deh teman Pro 2, sekarang pertanyaan terakhir ya. Gimana sih cara memulai bisnis ini kalau masih pemula? Jawabannya sih sederhana banget ya teman Pro 2, yaitu mulai dari portofolio. Di industri kreatif, portofolio jauh lebih penting daripada sekedar banyak teori ya teman Pro 2. Jadi jangan menunggu ada klien dulu baru berkarya. Justru buatlah proyek pribadi sebagai latihan kamu. Misalnya bikin desain kafe futuristik, perpustakaan digital, studio podcast virtual, atau enggak nih ruang konser impian kamu. Setelah selesai, rekam hasilnya menjadi video virtual tour, atau enggak bisa kalian nih unggah ke TikTok kalian, Instagram Reels, atau enggak YouTube Shop, atau di LinkedIn dan yang lainnya nih teman Pro 2 semua lah ya. Dari situlah orang-orang ini bisa ngelihat kemampuan kamu. Semakin sering karya dipublikasikan nih, semakin besar juga peluang dilirik brand, startup, maupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa desain virtual. Jadi jangan takut memulai dari nol ya teman Pro 2. Semua kreator hebat nih juga pernah kok menjadi pemula. Yang membedakan adalah siapa yang terus belajar dan berani menunjukkan hasil karyanya. Well, Pak Muda Kreatifnya udahan dulu ya teman Pro 2. Semoga obrolan hari ini bisa jadi inspirasi nih buat kalian-kalian semua yang pengen membangun bisnis kreatif di era digital. Jadi stay kreatif, stay produktif, dan terus berkarya. Sampai ketemu di Muda Kreatif berikutnya.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Nah teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan di jam 1 waktunya kita update informasi dari dunia olahraga dulu ya. Dan ini yang kabar pertama, ada kabar terbaru buat kalian-kalian para pendukung Laskar Sapi Kerap nih. Madura United yang resmi menambah amunisi baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Dan kali ini tim kebanggaan Pulau Madura ini mendatangkan Fafa Mario Yagalo ya, seorang bek tengah yang diharapkan ini bisa bikin lini pertahanan semakin solid. Perekrutan Fafa bukan tanpa alasan nih teman berdua. Direkrut Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu yakni Anissa Zafarina yang menjelaskan kalau manajemen memang sedang mencari pemain yang punya karakter kuat di lini belakang. Nggak cuma soal kemampuan bertahan nih, tapi juga mental bertanding, kedisiplinan, dan semangat memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Jadi buat kalian-kalian semua yang ngikutin sepak bola nasional, nama Fafa tentu udah nggak asing lagi ya teman berdua. Pengalamannya bermain di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia diharapkan bisa menjadi lini nilai tambah nih bagi Madura United sendiri, terutama untuk menghadapi persaingan yang dipastikan bakal semakin ketat di musim ini dong ya. Sekarang yang paling ditunggu tentu gimana berproses adaptasi Fafa sendiri bersama rekan-rekan barunya. Kalau chemistry dengan tim cepat terbentuk nih, bukan gak mungkin dong pertahanan Madura United bakal tampil lebih kokoh dan sulit ditembus lawan. Dan kita doakan saja deh teman Pro 2, semoga Fafa Mario Yagalo ini bisa cepat menyatu dengan permainan Laskar Sapi Kerap dan membantu Madura United kita meraih prestasi yang lebih baik lagi di musim 2026-2027. Terus dukung sepak bola Indonesia ya teman Pro 2, dan jangan sampai ketinggalan update olahraga lainnya nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Nah teman Pro 2, kita beralih ke kabar dari dunia bulu tangkis ya. Meski harus terhenti di babak 16 besar Japan Open 2026, penampilan tunggal putra muda Indonesia asal Kabupaten Sampang, Madura, yakni Mozaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed ini tetap layak mendapatkan apresiasi nih teman Pro 2. Menghadapi unggulan ketiga asal Denmark, Andreas Antonsen, Ubed harus mengakui keunggulan lawannya nih lewat 2 game langsung dengan skor 12-21 dan 19-21 di game pertama. Ubed sendiri cukup kesulitan mengikuti ritme permainan cepat dan strategi matang yang diterapkan Antonsen ya teman Pro 2. Namun di game kedua, pemain berusia 19 tahun itu mulai menunjukkan perkembangan nih. Ubed berhasil membaca pola permainan lawan dan juga sempat memberikan perlawanan sengit hingga membuat pertandingan berlangsung lebih ketat ya teman Pro 2. Tapi sayangnya nih, pengalaman Antonsen di level dunia menjadi pembeda. Pada poin-poin krusial, pebulu tangkis Denmark itu mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memastikan kemenangan. Meski belum berhasil melangkah lebih lanjut ya, lebih jauh lagi nih ada kabar baiknya nih teman Pro 2. Japan Open 2026 menjadi debut pertama Ubed di turnamen level BWF World Tour Super 750 ya. Pengalaman berharga ini juga tentu menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainannya menghadapi persaingan di level elit dunia. Usai turnamen ini, Ubed langsung mengalihkan fokus untuk tampil di China Open pekan depan ya. Semoga aja pengalaman di Jepang bisa menjadi modal berharga dan membawa hasil yang lebih baik lagi di turnamen berikutnya. Kita doakan saja nih teman Pro 2 supaya Mozaki Ubaidillah alias Ubed ini terus berkembang lagi dan mengharumkan nama Indonesia sekaligus menginspirasi anak-anak muda Madura untuk berprestasi di kancah internasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

teman Pro 2, masih di informasi olahraga. Ada kabar membanggakan datang dari arena bulu tangkis lagi ya teman Pro 2, di Japan Open 2026. Ganda putra andalan Indonesia nih teman Pro 2, yakni ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang sukses memastikan satu tempat di babak semifinal setelah tampil solid menghadapi pasangan Inggris Ben Lane dan juga Sean Fendi. Fajar Fikri ini berhasil menang 2 game langsung ya dengan skor 22-21 dan juga 21-13 dalam pertandingan yang berlangsung selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Meski menang straight set ya teman Pro 2, pertandingan ini nggak bisa dibilang mudah. Di game pertama, pasangan Inggris terus memberikan tekanan lewat permainan cepat yang sempat membuat Fajar Fikri ini harus bekerja ekstra. Fajar mengungkapkan ya, kunci kemenangan mereka ada pada perubahan strategi setelah interval. Mereka mulai menyesuaikan tempo permainan sehingga bisa lebih mengendalikan jalannya pertandingan. Hasilnya di game kedua juga mereka tampil lebih percaya diri dan mampu menutup laga dengan kemenangan meyakinkan. Nah, tantangan berikutnya jelas nggak kalah beratnya dong. Di semifinal nanti Fajar Fikri bakal menghadapi pasangan tuan rumah Jepang yakni Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi. Nah, pertemuan ini juga menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sempat kalah dari pasangan Jepang tersebut di Denmark Open 2025. Dan meski mengakui Hoki Kobayashi merupakan lawan yang tangguh, Fikri tetap optimis dong. Menurutnya peluang untuk lolos ke final masih terbuka lebar selama mereka ini mampu bermain fokus, disiplin, dan juga menikmati pertandingan. Jadi yuk kita doakan aja deh, semoga Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri bisa melanjutkan tren positif mereka menembus partai final dan membawa pulang gelar juara untuk Indonesia.

0: Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya itu banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Dan informasi olahraga terakhir nih teman Pro 2 di tanggal 18 Juli ini ada kabar seru dari dunia olahraga pelajar di Madura ya. Turnamen Bola Voli Rektor Cup 2026 siap di tingkat SMA, SMK dan juga MA se-Madura ini resmi berakhir ya teman Pro 2 dengan menghadirkan pertandingan-pertandingan yang penuh semangat dan sportivitas. Ajang yang diselenggarakan oleh Universitas Wiraraja Sumenep ini diikuti 32 tim terdiri dari 24 tim putra dan 8 tim putri. Persaingannya benar-benar sengit karena mempertemukan sekolah-sekolah terbaik dari berbagai daerah di Pulau Madura ya. Di kategori putra, SMKN 1 Sumenep yang berhasil tampil sebagai juara usai menaklukkan SMAN ini dia usai menaklukkan MAN 2 Pamekasan di partai final. Sementara itu ada kategori putri giliran SMAN 3 Pamekasan nih yang keluar sebagai kampion ya, champion nih setelah mengalahkan SMKN 1 Sumenep dalam laga final yang gak kalah seru. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Sumenep yakni Nur Dodi Zaki yang memberikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, wasit hingga panitia yang telah menyukseskan turnamen ini. Dan menurutnya sendiri Rektor Cup ini bukan hanya soal mengejar gelar juara tapi juga menjadi wadah bagi para atlet pelajar Madura untuk mengasah kemampuan, membangun karakter dan juga menjunjung tinggi sportivitas. Harapannya sih turnamen ini bisa terus digelar ya setiap tahun dengan peserta yang semakin banyak. Jadi semakin banyak juga nih bibit-bibit atlet voli berbakat dari Madura yang bisa lahir dan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Selamat deh kepada SMKN 1 Sumenep dan juga SMAN 3 Pamekasan atas prestasinya. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi ya bagi pelajar lainnya ini untuk terus berlatih, berkompetisi secara sehat dan juga mengharumkan nama daerahnya.

0: 9,6 Meri Pro 2 FM Sumena, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini tentunya di hari Sabtu pukul 2 siang, Ria masih hadir nemenin kalian-kalian bersama 20 tanggal lagu terpopuler minggu ini di Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Sumena pastinya nih teman Pro 2. Well, minggu ini spesial banget ya teman Pro 2 karena gak ada lagu, gak ada chat yang harus keluar dari tanggal lagu kita ya teman Pro 2. Well, ada siapa aja nih di urutan ke-20 kita di tanggal lagu kali ini?
1: Top 20 Pro 2 FM Sumena.
2: 20. Hari-hari berulang, misteri lenyap senang.
0: Wow, siapa nih yang lagi mabuk-mabuk ketulus-tulusan nih teman Pro 2? Di posisi 20 ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini menjadi salah satu karya yang menarik perhatian pendengar lewat karakter musik dan liriknya yang khas dari Tulus ya teman Pro 2.

0: siapapun.
1: Dan yap, teman Pro 2, Tulus ini masih bertahan di posisinya ke-20. Dan dia ini udah ada di minggu, udah ada di chat kita sekitar 2 mingguan ya teman Pro 2. Dan masih sama di posisinya 20. Kapan naik nih?

Posisi ke-19 juga masih sama ya teman Pro2. Dia ini masih menempati posisi ke-19 dua mingguan ini nih teman Pro2. Ada siapa nih? Ada posisi di 19, ada Samuel Cipta dengan lagu Jagat Rasa ya. Bukan Jagat Raya teman Pro2. Lagu ini menjadi salah satu karya yang menarik perhatian pendengar nih lewat karakter musik dan liriknya yang khas dari Samuel Cipta.

Ya memang iya sih ya teman Pro 2. Samuel Cipta sendiri ini memadukan pop modern dengan lirik yang bercerita tentang perjalanan, memahami berbagai rasa dalam hidup dan hubungan antar manusia. Karakter vokalnya Samuel juga menjadi daya tariknya di lagunya dia sendiri ya teman Pro 2.

Well, di posisi nomor 18, Juicy Lucy dengan lagunya Gurun Hujan ya. Juicy Lucy ini memang dikenal dengan lagu-lagu galau yang relate banget dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Lewat Gurun Hujan sendiri, dia ini kembali menghadirkan kisah tentang harapan yang tetap tumbuh meski berada di situasi yang sulit ya tempat perdua. Wow, dan dia ini udah ada di chat kita sekitar 3 mingguan ya teman-teman.

0: 17.
1: Wow, naik satu tingkat lagi. Di 17 ya teman Pro 2 ada Liodra dengan Teganya Kau. Dia ini lama banget di chatnya kita. Ada sekitar 20 mingguan nih teman Pro 2. Dan posisinya masih sama di minggu lalu ya. Lagu ini memang memperlihatkan kemampuan vokalnya Liodra yang penuh-penuh emosi banget nih. Dengan balutan pop baladnya, lagu ini juga menceritakan rasa kecewa terhadap seseorang yang memilih pergi begitu saja.

Kalau tadi ada Liodra di posisi ke-17, sekarang posisi ke-16 ada Sabrina Leanor ya teman Pro 2. Dia juga sama di chartnya kita udah bertahan lama banget, sekitar 20 mingguan nih teman Pro 2. Memang sih single ini memperlihatkan sisi percaya diri setelah berhasil move on ya dari hubungan yang gak sehat. Musiknya juga terdengar fresh banget dengan sentuhan pop modern yang ringan dan juga mudah kita nikmatin ya teman Pro 2.

Posisi 15 ada Nucha dengan lagunya yang adem banget nih teman Pro 2 ya. Adem banget ya teman Pro 2. Lagu ini menghadirkan nuansa pop yang hangat dengan lirik tentang harapan dan juga keyakinan bahwa setiap fase kehidupan akan membawa cerita indah di waktunya masing-masing. Ya, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Karakter vokalnya Nucha juga lembut banget ya, membuat lagu ini nih terasa nyaman banget buat kita dengerin bareng-bareng.

0: 14, 14, 14.
1: Empat belas ada Adrian Khalif ya teman perdua lewat lagu dia di 2001 kali. Lagu ini memang Adrian Khalif kembali menunjukkan ciri khas musik pop dan R&B modern yang dipadukan dengan liriknya yang penuh nostalgia ya. Aransemennya terdengar ringan tapi tetap memberikan kesan emosional bu dong buat kita-kita nih yang cocok dengan lagunya Adrian Khalif ini nih teman perdua.

0: 13?
1: Well, 13 ada kolaborasi Enau dan juga Ari Lesmana nih dengan lagunya Sesi Potret. Lagu ini mengangkat cerita tentang kenangan yang tersimpan dalam sebuah foto ya teman Produa, dipadukan dengan gaya folk pop yang sederhana dan liriknya yang puitis banget. Sesi Potret sendiri menjadi salah satu lagu yang banyak banget mendapat perhatian sejak perilisannya nih.

0: 12.
1: Ya, siapa nih yang melompat lebih tinggi? Lomba sihir lewat lagunya melompat lebih tinggi di posisi ke-12. Band yang dikenal dengan karya-karya penuh makna ini juga menghadirkan lagu yang mengajak pendengar kita-kita nih untuk berani keluar dari zona nyaman dan juga terus berkembang. Musiknya tentunya energik dengan sentuhan pop alternatif yang khas banget ya teman-teman.

0: 11.
1: Tuhan tolong kabulkan satu
2: posisi ke-11 Anggi Carvalho dengan lagunya yang remuk. Ya, remuk menjadi salah satu lagu yang banyak diputar di berbagai platform musik ya. Karena liriknya yang emosional tentang patah hati dan proses menerima kenyataan. Dipadukan dengan karakter vokalnya Anggi yang kuat banget nih, lagu ini berhasil mencuri perhatian dong ya. Siapa nih yang lagi galau? Kayaknya cocok deh 22 dengan lagunya Anggi Carvalho ini.

Ya, di posisi ke-10 masih ditempati oleh Pamungkas dong ya. Lewat lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Pamungkas kembali hadir lagu dengan lirik yang reflektif ya, tentang hubungan, proses saling memahami, dan pentingnya memaafkan satu sama lain ya teman-teman.

posisi ke-9 nih ada kolaborasi Gloria Jessica bersama Ade Govinda lewat lagu mereka Terbelah Jadi Dua. Lagu ini menceritakan dilema seseorang yang harus memilih antara bertahan atau melepaskan sebuah hubungan nih. Dipadukan dengan aransemen pebala dan sentuhan musiknya khas Ade Govinda. Lagu ini memang terdengar emosional sekaligus sangat mudah dinikmati untuk kita-kita semua ya Tempat Pro 2.

0: Delapan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
0: Delapan NPD sempurnanya aku. Lagu ini memang membawa pesan positif ya, tentang mencintai diri sendiri dan juga menerima setiap kekurangan sebagai bagian dari proses pertumbuhan di tempat berdua. Musiknya ringan banget dan nuansa pop modern yang cocok buat para generasi muda zaman sekarang.

Dan posisi ketujuh juga masih dihuni oleh Gea Indrawari lewat lagunya Seribu Kali ya 82. Setelah sukses dengan berbagai karya sebelumnya, Gea kembali menyapa para pendengarnya nih lewat lagu yang bercerita tentang rasa cinta nih yang begitu besar hingga rela memperjuangkannya berkali-kali.

ini masuk, mau masuk ke posisi 5 besar ya teman Pro 2. Sebelum itu di posisi ke-6 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh nih. Bernadia memang sedang menjadi salah satu solois perempuan yang banyak banget diperbincangkan ya teman Pro 2. Lewat lagunya yang Rabun Jauh kali ini, dia ini mengangkat kisah tentang seseorang yang mulai kehilangan arah dan kehilangan arah dalam sebuah hubungan ya teman Pro 2. Liriknya puitis banget yang dipadukan dengan aransemen pop yang minimalis banget ya teman Pro 2.

Posisi kelima masih sama ya teman Pro 2, masih ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Lagunya memang menjadi salah satu karya Bernadia yang banyak disukai ini, kali ini. Karena ini memang membawa pesan sederhana bahwa sebuah hubungan seharusnya menjadi tempat untuk saling menguatkan ya teman Pro 2, bukan untuk saling menyakiti.

Ya, kita naik ke posisi keempat nih. Ada Farel Hilal dengan lagunya Keliling. Keliling menghadirkan nuansa pop yang ringan banget ya, dengan lirik yang bercerita tentang perjalanan mencari pengalaman dan makna kehidupan. Lagu ini juga semakin dikenal berkat melodinya yang catchy dan juga mudah diingat ya, teman-teman.

masuk ke tiga besar nih teman Pro 2. Di posisi ketiga ada kolaborasi dia bersama Indah Kus ya, lewat lagunya Malu Malu. Lagu ini menawarkan pop yang fresh dengan nuansa romantis dan manis nih. Chemistry antara dia dan Indah Kus ini membuat lagu ini terasa ringan, menyenangkan dan cocok menemani aktivitas kita sehari-hari.

0: nomor 2.
1: Dan sekarang menuju runner up di minggu ini ya teman Pro 2, posisi kedua ada Raim Laude dengan lagunya Iqra. Nah, lewat lagu ini Raim Laude sendiri menghadirkan karya yang penuh makna dengan pesan tentang pentingnya ilmu pengetahuan kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti karya-karya dia sebelumnya nih teman Pro 2, liriknya sederhana tapi juga kayak dalam banget dilirik.

Dan inilah dia lagu Indonesia paling populer minggu ini di Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Sumedang. Selamat kepada Sheila on 7 yang kembali berhasil mempertahankan posisi number 1 alias nomor 1 lewat lagunya Sederhana. Setelah puluhan tahun berkarya ya, Sheila on 7 kembali membuktikan dong eksistensinya di industri musik Indonesia. Sederhana.

Nah, menghadirkan nuansa hangat khasnya Sheila on 7 banget nih dengan pesan bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana dalam kehidupan kita ya teman Pro 2. Well, lagu ini sukses mendapat respon positif nih dari berbagai generasi, mulai dari penggemar lama sampai ke pendengar-pendengar mudanya di teman Pro 2.

Well, yang bikin Ria Salfok nih, ternyata di minggu ini di chart kita nih gak ada yang naik maupun gak ada yang turun ya teman berdua. Dari minggu lalu semuanya menempati posisi yang sama dan juga gak ada yang keluar dari chart kita hari ini. Well, kita ucapkan selamat sekali lagi, selamat untuk Sheila O7 yang masih menjadi jawara Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Sumenep di minggu ini dengan lagunya Sederhana ya teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2 Indonesia Top 20 di minggu ini. Don't say thank you dong untuk label company yang mendukung acara kita, Sheila O7, Helmia, Anti NML, Juni Records, NPD Emergency, My Music Records, Mas Pump Company, Universal Music Indonesia, Sony Music Entertainment, Everly Records, Emotion Entertainment, Hits Records, dan juga Tulus Company. Gak lupa juga dong, terima kasih banyak nih untuk Music Director cantik kita, yakni Kak Dina. Terima kasih. Dan buat kamu-kamu semua yang gak mau lagu favorit kamu ini turun, pastikan dong tetap request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist setiap hari pukul 10 sampai 11 siang. Ketemu lagi di minggu depan di Top 20, tetap di hari dan juga jam yang sama. Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

0: 3, 2, 1.
1: Radio Top 20 Countdown. Number 20.

0: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di sore jadi bareng aku Ijal Kani ya teman Pro, kita lanjut di top 20 countdown untuk sore hari ini. Di kira-kira dimenangin siapa ya di urutan pertama? Di penasaran kan teman Pro 2, nanti ya apa? Tunin aja dulu nanti siapa nih di nomor urutan pertama nih. Dimenangkan oleh siapa? Apakah yang agak berada di playlistnya kita itu ada Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Olivia, Ray. Nah ini kira-kira siapa nih? Kehlani, Taylor Swift gitu. Tunin aja ya. Dan kita next di ini nih, di nomor 16 ada ini ya, Harry Styles dengan judul lagunya Aperture gitu.
1: Number 16.

Dan di number 6 di top 20 konten ya, ada ini nih, Sabrina Carpenter dengan judul lagunya Tears. It's number 6.

0: Number 3 di top 20 Yukonten ada ini ya, Rai ya, dengan judul lagunya Where Is My Husband.
1: It's 3.

0: Nah, tahun berdua kira-kira siapa nih menurut kalian nih di urutan pertama untuk di edisi Top 20 Countdown sore hari ini di berdua dimenangkan sama siapa nih? Kira-kira tahu enggak tahun berdua siapa ya kira-kira? Oke, next ya. Jadi ini ya, di urutan pertama ada Olivia Dean. Nah, jadi untuk sore hari ini dimenangkan oleh ini ya, di urutan pertama di Top 20 Countdown Pro 2. Untuk sore hari ini Olivia Dean nih di urutan pertama dengan judul lagunya So Easy.
1: Number 1.

0: Produer Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: Sembilan koma enam Produer FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di sore ceria teman Produer, kita lanjut ke resensi buku nih. Nah, jadi kita lebih ngobrolin ini ya, sulit konsisten baca Atomic Clear karya James Clear. Jadi banyak orang yang gagal berubah sih katanya, tapi nggak tahu kepastiannya seperti apa sih cerita bukunya ya. Tune in terus di Produer FM, semuanya teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: present to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.
1: Nah, jadi teman Pro 2 ada satu buku nih yang udah terjual lebih dari puluhan juta kopi di dunia. Wih, keren ya. Jadi judulnya ini Atomic Habits karya James Clear nih. Nah, yang menarik nih, buku ini dibilang ini ya, kalau hidup kita itu sebenarnya dibentuk bukan oleh keputusan besar, tapi kebiasaan kecil yang diulang setiap hari ini. Jadi banyak orang bilang ya, teman program mulai Senin aku bakal rajin olahraga, tapi seminggu kemudian hilang gitu. Kenapa ya? Atau gimana nih? Karena kita terlalu fokus sama target sih, bukan sesama ini ya, sistemnya gitu. Nah, jadi James Clear ini juga bilang nih, kalau mau jadi orang sukses, jangan cuma mikir hasil akhirnya. Bangun dulu kebiasaan yang bikin hasil itu datang otomatis. Intinya, masa depan kita itu ditemukan satu keputusan besar, tapi ribuan keputusan kecil yang sering dianggap sepele. Bener sih, harus bertindak dulu kayaknya sih. Kalau cuma diangan-angan, kalau kata Maduranya, kunarempek melolo, tapi tak elakoni, warcomai. Jadi artinya jangan cuma rencana doang, teman berdua ya. Jadi lakukan aja dulu kebiasaan kecil. Nah, itu kan bisa diulang setiap hari gitu. Nah, jadi jangan melihat hasil akhirnya dulu. Kita fokus dulu ini ya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu dulu.

0: Esensi Buku Pro 2 Sumenep, your audio highlight book.
1: Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang kamu ketahui, dan semakin banyak juga yang kamu pelajari. How to win friends and influence people. How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie adalah salah satu buku klasik dalam bidang pengembangan diri dan komunikasi interpersonal. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1936, buku ini tetap relevan hingga hari ini karena prinsip-prinsipnya yang sederhana namun kuat tentang bagaimana membangun hubungan yang positif dan efektif dengan orang lain. Buku ini terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian tentang teknik dasar dalam berhubungan dengan orang lain. Carnegie memulai dengan membahas teknik-teknik dasar untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti menunjukkan ketertarikan tulus pada orang lain, memberikan pujian yang tulus, dan menghindari kritik langsung. Carnegie berargumen bahwa cara kita memperlakukan orang lain mempengaruhi bagaimana mereka memperlakukan kita. Bagian lainnya ada tentang cara membuat orang menyukai Anda. Bagian ini menawarkan strategi untuk membuat orang merasa nyaman dan juga dihargai. Misalnya, Carnegie menekankan pentingnya menyebut nama orang lain dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Ini adalah cara-cara yang sederhana namun efektif untuk membangun hubungan yang positif. Bagian selanjutnya, mendapatkan kerjasama orang lain. Carnegie memberikan tips tentang bagaimana mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama tanpa memaksa. Ini termasuk teknik seperti memberikan alasan yang jelas untuk permintaan kamu dan membiarkan orang lain merasa bahwa ide itu adalah ide mereka sendiri. Dalam buku ini juga membahas tentang memimpin tanpa menimbulkan kebencian. Buku ini juga membahas bagaimana memimpin dan memotivasi orang lain dengan cara yang konstruktif. Carnegie menyarankan agar kamu menghindari kritik langsung dan sebaliknya menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis dan juga memotivasi. Buku ini praktis dan terbukti. Prinsip-prinsip Carnegie didasarkan pada pengalaman nyata dan banyak pembaca melaporkan bahwa teknik-teknik ini sangatlah efektif dalam situasi sosial dan juga profesional. Dan buku ini mempunyai gaya penulisan yang mudah dipahami. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, membuatnya dapat diakses oleh banyak orang dari berbagai latar belakang. Contoh nyata, Carnegie menggunakan banyak cerita dan contoh nyata untuk mengilustrasikan poin-poinnya yang membantu pembaca untuk memahami dan juga menerapkan prinsip-prinsipnya. Secara keseluruhan, How to Win Friends and Influence People adalah bacaan yang berharga untuk siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan komunikasi dan juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Prinsip dasar yang diajarkan oleh Carnegie tetap solid dan juga relevan dalam konteks interpersonal dan juga profesional saat ini. Yuk, masukkan aja buku ini ke dalam list bacaan kamu. How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie.
0: Sudah baca buku apa hari ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu enggak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Pro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Aqal.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.

Oke, teman Broda, tepat pukul 17 lewat 26 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan maghrib ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi, udah dah jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, info.

0: Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
0: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Pro 2 Religi.
1: Bagi teman-teman yang masih lajang, sedangkan usia sudah bisa dinilai cukup atau bahkan sudah hampir ya mendekati usia-usia yang mantap untuk menikah, tapi jodoh tak kunjung tiba, maka bagaimana kita menghiasi masa penantian?

jodoh ini agar bisa bernilai ibadah, yang pertama adalah teman-teman tetap yakinkan ridho akan ketentuan Allah. Ingat, jodoh adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari juga di masa penantian jodoh ini, boleh kita lakukan ikhtiar lahir, ikhtiar batin, sembari kita juga memantaskan diri sehingga kita juga bisa mendapatkan jodoh terbaik kita. Juga teman-teman, ingatlah di saat kita sudah berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Allah tidak mengabulkannya, tapi saja Allah itu menundanya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin diberikan jodoh saat ini, mungkin kita belum siap untuk menerimanya. Maka tetap lakukan ikhtiar zahir dan batin, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan bahwa dengan doa-doa yang kita ijabahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jodoh itu akan datang di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Bro FM, 96.6 terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih di Sore Ceria ya. Teman Bro Dua, kita lanjut di jam belajar ini. Kita ke bahasa Arab, tapi kita ulik-ulik dulu fakta dan keunikan di Arab nih. Nah, jadi ada nih Al-Taklot nih, kompetisi berburu mengundang elang. Jadi teman berdua, kalau kamu dengar kata Arab, pasti ya yang langsung muncul di kepala tuh gedung pencakar langit super megah atau padang pasir kan. Tapi tahu nggak sih, di Uni Emirat Arab ini ada satu tradisi unik nih, berkelas gitu, sekaligus penuh adrenalin rush yang lagi hype banget di kalangan anak muda sana nih. Namanya Al-Taklut alias kompetisi ini ya, falconry atau berburu menggunakan burung elang. Wih. Jadi kayak dilatih semacam itu tahun berdua, ditaruh di tangan, terus itu ada target atau entah itu anak ayam atau tikus tuh suruh ambil mungkin ya. Sih, sok tahu banget sih Kaisar. Jadi teman Broda ini bukan sekedar hobi bapak-bapak ya. Nah, di sana juga memelihara dan melatih burung elang itu, khususnya jenis falcon nih. Nah, itu udah kayak simbol status sosial sih kasarnya gitu. Nah, ini adalah vibe-nya anak skena sultan di tanah Arab ya. Jadi uniknya itu saking dihargainya burung ini, kayak elang itu, pemerintah Arab itu sampai ini ya menerbitkan paspor resmi khusus untuk setiap burung elang lengkap dengan chip identifikasi ini ya, pintar nih, untuk mencegah penyelundupan. Jadi elang di sana itu bisa ikut naik pesawat loh di kelas privat bareng pemiliknya itu. Wih, gaya banget kan. Terus buat Gen Z di sana itu, tradisi ini bukan cuma soal keren-kerenan ya, tapi juga tentang bonding nih yang kuat dengan alam dan melatih kesabaran tingkat tinggi demi menjaga warisan leluhurnya. Jadi Beatdown ini agar tetap relevan di era modern, respect banget kan gitu. Jadi buat kalian tuh yang mau punya skill-skill melatih burung elang, bolehlah ke Arab main, siapa tahu ini kan dapat, atau sekedar pengasuh aja itu biar dapat gaji. Karena memang sudah di sana sebagai ini ya, dibuat ajang permainan atau juga ngumpul-ngumpul gitu. Keren loh aksinya. Jadi kayak ini ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, kayaknya sih kayak gitu sih rupanya gitu. Jadi ada target yang harus disamperin lang itu. Jadi mungkin kejauhan berapa dilepas lang. Nanti dengan ciri-cirinya, kalau di temanku itu ada nih pakai, bukan elang, siapa sih namanya yang burung yang kecil itu, cuman modelnya kayak elang gitu. Jadi apa ya, untuk ciri khasnya itu kalau pengin balik lagi sama tuannya itu sih, tuannya maksudnya yang ngelatih itu, dengan syarat ini peluit gitu, tweet itu baru kembali lagi gitu. Nah kalau sudah kembali itu baru dikasih makan dia gitu, entah potongan daging gitu kan, setelah mendapatkan targetnya itu nanti diulang lagi gitu sih ngelatihnya. Menurutku, nggak tahu ya kalau di Arab itu seperti apa, sama nggak sih sama yang dikerjain temanku itu di Indonesia gitu.
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Cerain soremu bareng Bro 2.
1: 94,6 Bro FM, teman-teman terbaik kamu. Nah, teman Bro 2, buat kamu yang lagi nyari info beasiswa tapi bosan ya sama syaratnya yang ribet. Nah, dengerin nih, ada informasi nih, dan ada satu program beasiswa dari pemerintah yang pendaftarnya dibuka, dan benefitnya nih beneran banget nih, no debat. Nah, itu beasiswa unggulan ya Kemendikbudristek 2026. Jadi enggak cuma buat mahasiswa baru ya, tapi kamu yang udah jalan kuliah semester 3 juga bisa ikutan nih. Dan uniknya lagi, beasiswa ini enggak cuma buat jalur umum ya, tapi ada jalur khusus buat kamu yang punya prestasi di bidang kebudayaan atau penyandang disabilitas nih. Kurasi administrasinya juga makin modern dan transparan tuh. Nah, jadi dapat apa aja, jadi full ini ya, dibayarin sampai lulus loh. Nah, jadi dapat biaya hidup bulanan yang sangat proper dan plus biaya buku nih. Jadi kamu bisa fokus kuliah, magang, dan aktif organisasi tanpa perlu pusing mikirin biaya bulanan yang bikin overthinking nih. Info validnya kamu bisa langsung cross check ya di persyaratan lengkapnya di portal resmi beasiswa unggulan kemdikbud.go.id. Ingat ya, jangan percaya calo atau link pendaftaran abal-abal yang seliwuran di grup WA. Yuk, mumpung pendaftarannya lagi dibuka, siap ini esai terbaikmu dari sekarang. Itu ya teman Broda, di sekitar jam belajar ya, tadi ada fakta unik dan info beasiswa. Nah, terus tune in terus ya teman Broda, karena nanti di jam 7 ada musik live chat nih yang kebetulan disiarkan langsung dari RRI Madiun, yang diikuti oleh RRI Surabaya, Sumeneb, Jember, dan Malang. Nah, jadi itu jadi hostnya kita dari Madiun, teman Pro 2. Ada Kak Risa Paramita nanti ya. Tune in terus ya teman Pro 2, sekalian gak bisa lundur sendiri dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Tune in terus karena kita nanti masih ada musik live chat yang disiarkan langsung dari RRI Madiun dan bareng ini ya Kak Risa Paramita nih di RRI Madiun nanti. Oke. Okay? Udah dulu ya bareng teman Broda sore cerianya. Isal pamit dulu dari ruang dengar teman Broda. Ciao.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untukin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita, biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh.
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
2: Solo 5,2 Pro 2 RRI Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku senang banget hari ini bisa temenin kamu semuanya di MLC Music Live Chat berjaringan Sekar Wilnus Jawa Timur nih teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai barengan sama musisi Indonesia yang tentunya punya karya baru nih teman Pro 2. Dan aku Anjani, teman Pro 2, bakal temenin kamu semuanya selama 1 jam ke depan. Dan spesial banget kita hari ini berjaringan ya teman Pro 2. Kita sapa dulu tentunya teman-teman semuanya yang ada di Madiun, yang ada di Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumeneb. Pokoknya kita bareng-bareng se-Jawa Timur hari ini teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngobrol nih teman Pro 2 bareng sama musisi muda berbakat ya, yang baru aja merilis single baru nih teman Pro 2, judulnya Dah. Lagu ini tuh, aduh, aku kemarin juga dengerin ya teman Pro 2, upbeat dan juga pokoknya ceria gitu ya, meskipun kayaknya rada galau-galau dikit karena berkaitan sama move on nih teman Pro 2. Nah nanti kita bakal bahas teman Pro 2 gimana keseruannya barengan sama Kak Risa Paramita dan juga Kak Paku Aditya. Oke, kita langsung sapa aja ya, udah bergabung bersama kita hari ini. Selamat malam. Halo Kak Risa.
3: Halo.
2: Halo, dan juga ada Kak Paku. Ini manggilnya Kak Paku atau Kak Aditya nih?
3: Paku, Paku.
2: Oke. Kabarnya gimana nih, Kak?
4: Luar biasa. Baik.
2: Oke. Siap. Hari ini, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak, kalau boleh tahu nih?
4: Kalau lagi kerja, juga kan sampai ke
2: gimana Kak? Agak kurang terdengar jelas.
4: Iya, aku sibuk bukannya kerja, masih jadi kafe.
2: Oke.
4: Okay. Apa aku Terus lulus.
2: Oke, sambil promo-promo lagu baru juga ya Kak ya.
4: Betul.
2: Oke. Kalau Kak Paku?
3: Sama si Kak Peris juga kok. Masih sibuk apa nyanyi-nyanyi gitu di kafe. Terus ada kerjaan juga paginya. Berbanding beda lah sama kerjaan malam. Gitu.
2: Oke, jadi masih sibuk dengan ya kerja ya nyanyi, karena kerjanya juga nyanyi. Oke, dari dulu emang suka nyanyi atau gimana sih Kak Risa? Aku penasaran deh. Dari kecil atau gimana?
4: Kecil. itu kan musik. Terus mama juga paduan suara gitu.
2: Okay.
4: Sampai akhirnya, wah aku baru ternyata aku juga nyanyi.
2: Oke, okay. Jadi emang dari keluarganya juga ya ada bobo musiknya nih. Kalau ya. Dari Kak Pako sendiri dari dulu emang suka musik atau gimana Kak?
3: Iya, dari dulu juga suka musik karena kebetulan papi aku juga guru musik di rumah.
2: Okay,
3: jadi emang latar belakang keluarganya juga musisi.
2: Oke, siap. Tapi kenapa akhirnya kayak memutuskan untuk memilih serius nih di dunia musik gitu? Dari Karissa dulu deh.
4: Kalau aku sih karena banget gitu ya. Aku selalu pernah kira-kira lagu tuh enakin gitu-gitu.
2: Oke. Kalau Kak Pako sendiri, kenapa akhirnya kayak oke deh aku serius aja di musik gitu, memilih untuk di jalur musik gitu Kak?
3: Oh kalau memilih di jalur musik karena pertama musik yang passion aku ya kayak.
2: Oke. Okay.
3: Terus kayak siapa sih nggak mau hobi dibayar?
2: Benar.
3: Ya, jadi kita ngejalaninya juga enjoy.
2: Iya betul. Oke, okay. Jadi siapa yang gak mau gitu ya kalau misalnya punya hobi tapi dibayar. Aku juga mau sih. Oke, okay, kalau manggung-manggung gitu udah dari kapan sih Karissa?
4: Kalau aku tuh dari lagu yang pertama sampai akhir lagu yang kedua. Jadi manggungnya sekali yang gitu. Okay. Dari 2002
2: ya. Oke, okay, udah dari berarti yang single pertama tuh yang di tahun 2025 ya Kak ya?
4: Betul.
2: Oke, okay, tapi sampai sekarang masih ngalamin kayak gugup gitu gak sih Kak kalau misalnya mau manggung?
4: Kalau aku jelas masih kan beda crowd, beda anggapinya. Terus gak semuanya itu gimana mereka kita itu cukup banget.
2: Oke, okay. Jadi masih ada ya nih gugup-gugup ya gitu ya tubuh Pro 2 ternyata. Nah, akhirnya kenapa Karissa memutuskan untuk okay deh aku mau bikin single sendiri gitu?
4: Karena aku dikenal, terus karyanya dikenal, jadi aku tua, semua orang tuh melihat lagu aku.
2: Oke, jadi apa ya, pengen punya sesuatu yang nanti bisa dikenang sampai tua gitu ya Kak ya. Dan di single yang kedua ini Karissa, bedanya apa sih sama yang single pertama tuh Karissa?
4: Kalau single pertama aku itu sedih lah,
2: yeah,
4: tentang kekalahan kita. Akhirnya kita kalah sama akhirnya kita. Kalau itu karena pengalaman cinta diselingkuhi lah. Jadi aku gimana cara kita kuat bisa full, nggak perlu sememenya. Jadi aku pengen happy aja.
2: Oke, okay. Jadi lebih update juga ya yang kedua ini. Sebelum kita ke lebih lanjut ya teman Pro 2, kamu juga boleh kalau misalnya mau nanya-nanya nih ke Karissa atau juga Kak Pako, komen aja di YouTube kita RRI Madiun ya, atau kamu boleh ke WhatsApp 0811-369-7755. Nanti kita bakal lebih lanjut lagi bahas single keduanya Karissa nih yang dah nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu juga aku mau puterin nih ya teman Pro 2, jadi kita dengerin bareng-bareng dan aku masih bakal lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya setelah kita dengerin lagu terbarunya dari Karissa featuring Kak Pako.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Oke, Tumpeng Pro 2, kita masih di Musik Live Chat ya, Tumpeng Pro 2. Dan tentunya kita masih bareng juga sama Karisa dan juga Kak Pako nih, Tumpeng Pro 2. Halo Kak, kita mau bahas-bahas ya yang single terbarunya, kenapa judulnya Dah. Aku kepo banget nih Kak, kenapa judulnya cukup Dah gitu aja.
1: Sebenarnya itu last minute, kan karena nyambung sama
0: lagunya,
1: kayak ya, udah juga kan ya, ya udah dah.
0: Berarti dah, udah gitu ya, udah di, ya udah gitu. Tapi kayak jadi ikonik gitu sih Kak, menurut aku juga.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau cerita apa sih yang ingin Karisa sampaikan gitu lewat lagu ini? Kepo juga aku.
1: Nah, kalau karena aku pernah punya dikelingkuin sama anak.
0: Wah.
1: Rasanya tuh sakit banget. Tapi kalau keluar dari itu, kayaknya nggak penting kalau nangisin lah. Jadi aku berusaha dengan tetap chill.
0: Bener banget, gak guna juga ya nangisin mantan. Tapi emang ada prosesnya sih kalau menurut aku juga. Maksudnya ya awal-awal sedih boleh lah, tapi nanti kalau udah sadar tuh kayak, eh ngapain sih dulu aku kayak gitu. Buang-buang energi ya, gitu.
1: Cewek gak tau. Biasanya dulu baru ya udah selesai. Kau kan santai dulu.
0: Iya. Ya benar. Apakah benar begitu, Kak Pako sebagai bener. Cowok?
2: Dari sekarang kan kebanyakan cewek mikirnya pakai perasaan gitu, beda sama cowok pakai logika ya.
0: Oke, okay, ini tervalidasi oleh kaum cowok nih tuh berdua. Oke, okay, berarti lagu ini juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya Karisa nih ternyata teman berdua. Berarti ini seberapa personal sih Karisa, lagu ini tuh buat Karisa sendiri?
1: Aku karena lagu ini lagu pertama yang aku sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari awal, tapi rapnya bagian-bagian aku yang itulah beberapa. Jadi aku merasa lagu ini tuh aku sekarang.
0: iya, oke. Berarti emang sangat-sangat personal nih Tumpeng Pro 2 buat Karisa. Kenapa akhirnya memilih Kak Pako nih untuk diajak collab di lagu ini tuh Kak? Dan ide kalau, siapa sih Kak ada rapnya di lagu ini?
1: Kalau ada rapnya itu ide aku.
0: Oke, okay.
1: Apa aku tuh nggak spesialis aja, setiap ada kurang lebih tiba-tiba ada trik, ada nama kok di situ.
0: Kalau dari sisi Kapako nih,
2: aku sih kan begitu Lisa nanya tuh ini aku ada lagu suka, nanti lu ngisi bagian rapnya, oke, jadi aku pelajarin dulu lagu dari Risa nih.
0: Iya.
2: Materi tentang apa. Jadi nanti aku tinggal tambahin aja, aku nulis di bagian part rap-nya gitu.
0: Oke.
2: Jadi atau di rap ini isinya kan Risa di verse 1 rap itu dari POV cewek. Nah aku di POV cowoknya nih.
0: Oke. Rap-nya. Liriknya sendiri nih dari Kak Pako atau ada sumbangan juga dari Karisa nih?
2: Dari Risa yang ref verse 1 sampai ref tuh semua. Kalau bagian part ref ya, kebetulan aku sharing juga sama kawannya Risa, mungkin di sebelahnya ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi emang ini benar-benar kolab ya.
2: Yep.
0: Dari semua semua partnya. Karisa, biasanya lagu ini termasuk lagu galau ya, karena kayak berkaitan dengan move on. Identiknya kan biasanya musik mellow nih Kak. Kenapa Karissa justru bikin lagu yang upbeat nih?
1: Nah itu kenapa aku ambil side-nya musik yang ceria, upbeat. Mm. Ini buat kasih tahu juga karena aku punya power lebih, nggak selalu untuk melupakan sesuatu.
0: Waduh, ya. Aduh, setuju banget lagi. Setuju, setuju banget, sepakat ya kalau sekarang bahasanya. Sepakat gitu. Tapi menurut Karissa sendiri, move on itu yang kayak gimana sih Kak? Atau cukup dengan udah gak kepikiran atau harus ada pasangan baru? Atau gimana nih kalau POV-nya Karissa sendiri terkait dengan move on?
1: Kalau aku sih sesimpel ya, luka-luka yang lama.
0: Oke.
1: Harus ada.
0: Gak harus, berarti gak harus ada pasangan baru kah?
1: Tidak perlu.
0: Kan ada juga ya orang yang kalau baru bisa move on gitu ya, kalau misalnya punya pasangan baru gitu. Jadi gak harus ya Kak ya?
1: Tapi semua orang itu beda sih.
0: Iya betul. Yang
1: orang baru, ya it's okay. Asalkan jangan sedih.
0: benar. Kalau dari sisi cowok nih, kalau menurut Kak Pako nih,
2: apa definisi move on?
0: Iya.
2: Udah bisa dibilang move on.
0: Kalau dari cowok nih gimana nih?
2: Kalau aku sih, kalau ditanya definisi move on, ketika kita upgrade diri kita dari yang sebelumnya ya.
0: Oke.
2: Itu bisa dibilang itu move on yang in a good way ya.
0: betul
2: jadi ibaratnya juga kita kalau pacaran kan nggak mungkin lihat spion mulu ya kayak
0: betul,
2: jadi kita harus lihat ke depan terus.
0: Jadi kalau misalnya kita lebih baik gitu ya, bisa aja mantannya yang nyesel nih.
2: Nah itu dia.
0: Itu ya tujuannya juga ya. Oke. Kalau dari Karissa, ada lirik yang paling favorit nggak di lagu ini Kak?
1: Ada dong.
0: Yang mana tuh?
1: Itu di verse-nya. Sekarang lebih terima tak semua bisa.
0: Oke, yang sorry Kak tadi putus Kak. Tidak terlalu terdengar.
1: Oke. Yang aku favorit itu bagian awal.
0: Oke,
1: yang bagian awal. Yang sekarang aku lebih terima tak semua bisa aku.
0: Oke, yang bagian-bagian awal ya. Sebenarnya proses menulis lagu ini tuh berapa lama sih Kak? Cepat atau lama nih?
1: Kak, cuma sehari Kak.
0: Wow.
1: Workshopnya bareng teman.
0: Berarti emang tiba-tiba ada ide gitu langsung jadi ya Kak ya? Sehari ya?
1: Iya.
0: Cepat banget sih Kak. Tapi emang kadang gitu ya, kalau misalnya lagi ada ide gitu, lancar banget gitu.
1: Karena sesuai pengalaman jadinya cepat.
2: Based on true story.
0: Oke, itu sih yang paling berperan ya, berperan besar adalah pengalaman nih teman bro dua. Jadi cepat nih kalau misalnya kita merasakan sendiri gitu ya teman bro dua. Tapi kalau biasanya Karissa sendiri, kalau yang lagu pertama itu juga cepat kah atau gimana?
1: Kalau yang itu aku tulisnya ditemani sama temanku lah. Jadi dia yang nulis bukan aku.
0: Oke. Jadi barengan ya nulisnya kalau lagu yang pertama. Tapi kalau yang terbaru ini adalah personal banget buat Karissa gitu teman produa. Kalau dari musik lirik video lirik yang udah di-upload di YouTube nih Kak, aku juga nonton. itu konsepnya gemes-gemes banget. Itu idenya Kak Risa sendiri atau gimana nih Kak?
2: Itu idenya Risa itu.
0: Oke. Aduh, warnanya cute-cute banget. Sampai kapalku pun pakai pink juga ya.
2: Iya.
0: Tapi suka nggak kapalku didandanin kayak gitu?
2: Jujur itu pertama pengalaman pertama aku sih Kak. Pakai baju pink, terus kan cerah-cerah gitu. Karena kan laki-laki, laki-laki kan kurang suka lagu apa warna-warna seperti itu ya. Cuman memang karena konsepnya juga bagus, jadi ya udah nggak mau kita harus ikuti maunya Risa juga.
0: Gitu. Betul. Cocok sih, tapi maksudnya nyambung banget sama Kak Risanya juga. Kalau joget-jogetnya tuh Kak Risa, itu koreonya dari Kak Risa sendiri atau gimana tuh?
1: Itu yang lari-lari. Oh.
0: Jadi emang cute banget Bang Produbat. Kamu yang penasaran tonton di YouTube ya Bang Produbat. Lucu banget videonya, kayak ya POV-nya cowok dan juga cewek gitu ya Kak, ceritanya di situ. Kalau dalam produksi videonya sendiri itu sulit nggak Kak? Boleh ceritain dong.
1: Kalau video sih nggak ada yang sulit ya, karena terus memang aku juga sudah prepare dari lama.
0: Oke.
1: Okay. Ya aja di hari cuma ngeditnya memang karena aku masih sendiri, jadi aku ngedit.
0: Wow, Kak Risa sendiri yang edit?
1: Betul.
0: Waduh. Aduh. Tapi keren loh Kak. Jadi lebih personal juga nih. Semakin personal ya, karena di edit sendiri sama Kak Risa nih teman pro 2. Kamu harus nonton deh pokoknya. Nih YouTube-nya Kak Risa
2: harus,
0: ya.
2: Harus nonton. Karena sangat natural. Ya, ya, idenya.
0: Iya betul. Jadi pokoknya lucu banget deh teman pro 2. Coba deh kamu ke YouTube-nya Risa Paramita ya teman pro 2. Nanti kita bakal bacain juga ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya teman pro 2. Tapi kita mau jeda dulu. Nanti aku bakal balik lagi barengin Kak Risa juga Kak Pako. Tetap stay tune.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang, ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: balik lagi di Musik Live Chat ya, teman pro 2 berjaringan Sekar Wilderness Jawa Timur. Hari ini bareng sama Kak Risa dan juga Kak Pako, teman pro 2. Kak Risa dan Kak Pako, boleh share nih, kalau hari-hari tuh kalau nggak nyanyi tuh biasanya ngapain sih?
1: Bisa dulu kan?
0: Iya, boleh.
2: Dulu ya. Aku hari lama gak nyanyi, pasti suka terus sama olahraga.
0: Oh, olahraga apa nih Kak? Kalau boleh tahu favoritnya?
2: Kalau aku lagi, aku lagi suka bang.
0: Apa Kak? Sorry banget, nggak kedengeran.
2: Kalau aku lagi aktif-aktifnya lagi, jadi aku suka banget.
1: Oh, nge-gym.
0: Gak tau kenapa waktu bilang gymnya tuh gak kedengeran.
2: Oh iya.
0: Jadi, nge-gym juga ya teman pro 2, keren. Kalau Kak Pako biasanya ngapain kalau misalnya lagi gak nyanyi?
1: Aku cuma nyantai-nyantai dong sih kalau gak nyanyi. Karena kan kerjanya juga kan malam ya, jadi kita dunianya juga berbalik. Yang waktunya pagi orang kerja, kita malah tidur. Tapi kan malamnya kita kerja.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalkan libur itu ya olahraga, seperti olahraga sih. Kayak lari, main bowling.
0: Okay. Jadi karena kerjanya malam, jadi kalau siang tuh istirahat gitu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Menyimpan energi untuk nanti nyanyi. Bener. Di malam hari. Kalau dari hobi sendiri, kalau Kak Paku kayaknya hobinya juga musik ya.
1: Oh, iya,
0: selain musik sini. Ada gak Kak?
1: Main bowling.
0: Oh, okay. Jadi salah satu hobinya itu bowling nih teman pro 2. Kalau Kak Risa sendiri selain musik punya hobi apa nih?
2: Kalau aku dance biasanya.
0: Oh, okay. Dance biasanya maksudnya sendiri atau ada kayak ikutan klub atau apa gitu Kak?
2: So far sendiri. Dulu waktu sekolah aku ikut sanggar. Dulu fokusnya ke
0: tradisional. Oh, okay. Jadi makanya gak heran nih teman pro 2 di video liriknya tuh Kak Risa juga banyak joget-jogetnya tuh di situ. Ternyata hobinya juga dance nih teman pro 2, nyambung makanya ya. Okay, kita ke pertanyaan di YouTube ya Kak ya. Ada dari @iqgh2526 new. Agak sulit nih ya. Mau tanya dong, kapan main ke Madiun? Waduh, boleh nih Kak main-main ke Madiun?
2: Iya, mau banget. Kapan ya kalau ada sana ya.
0: Okay, siap. Berarti aku ajakin ke Pecel Madiun.
1: Enak tuh.
0: Okay, ada kemudian dari Nafis M9790. Kayak mau tanya dong konsep videonya gimana Kak? Emang gemes gitu ya?
2: Iya. Konsepnya gemes karena aku juga menggemaskan.
0: Betul. Dari make upnya ini aja udah menggemaskan juga nih teman pro 2. Pinky gitu. Kayaknya emang cewek kue gak sih istilahnya tuh.
2: Karena lakinya juga, laki-lakinya pengen yang top boy gitu.
0: Okay, kemudian ada dari Aura Aira nih. Project ini apakah hanya single atau akan ke album ya? Planning ke depannya.
2: Rencana. Memang mau dibikin album atau cuman sofa yang masih berjalan dulu.
0: Okay, aku doakan nanti cepat ya ke bikin albumnya buat Kak Risa. Kemudian masih dari Aura Aira, Risa kenapa milih genre ini? Kedepan apakah bakal terus collab atau bakal bikin yang sendiri nih?
2: Gimana Kak?
0: Kenapa memilih genre lagunya yang ini gitu? Kedepannya akan collab terus atau akan buat juga lagu yang sendiri?
2: Collab terus kan nggak ya, cuman sesuai kebutuhan lagu.
0: Oke.
2: Sama kenapa genre ini? Mungkin karena aku dari dulu ini. Cuman baru berat.
0: Oke, jadi memilih buat yang enggak galau-galau doang gitu ya kak ya, mau yang coba yang baru gitu. Dari Amin Narsis nih Karisa, pertanyaannya kolaborasi dengan rapper setahuku enggak gampang gitu ya. Gimana kalian punya chemistry sekeren itu? Mau Kak Pako dulu atau Kak Risa dulu nih?
1: Mungkin Risa aja sih yang jelasin sih. Kenapa dia bisa pilih saya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gimana, Sa?
0: Kenapa bisa punya chemistry sekeren itu gitu katanya Amin Narsis nih?
1: Karena mungkin sebelumnya juga kita udah sering manggung berdua ya, Kak. Oh, masih Risa okay. juga aku. Jadi mungkin chemistry-nya terbentuk dari... ketika kita manggung bareng itu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi mungkin buat orang cocok gitu.
0: Mm-mm. Udah, tapi BTW kalian nih temenan udah lama atau gimana sih?
1: Baru 2 tahun ya, Shay.
0: Berarti kenalnya juga dari project musik ya?
1: Yap,
0: benar. Oke, oke okay. Yeah.
1: Musik yang mempertemukan kita.
2: Kalau ditanya kenapa keren, karena Kak Pakonya udah keren.
0: Oke oke. Kemudian lanjut dari Agus. Lagi menjamur genre hipdut ya. Kenapa Risa bikin lagu pop R&B? Gak pengen ngikut aliran yang saat ini tren gitu kayak hipdut. Kamu tertarik gak kak?
2: Kalau tertarik pasarnya ke situ.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kayaknya sudah terbanyak sampai gak bisa diselamatkan. Mendingan kita cari lain.
0: Okay.
2: Daripada jadi fokus doa.
0: Oke, jadi sebenarnya agak-agak tertarik gitu ya teman pro 2, tapi kayaknya mau yang genre dia sendiri gitu teman pro 2. Oke. Okay. Next dari Dana Oke. Selain bermusik, apa yang jadi ciri khas dari Risa atau Kak Pako nih? Ada style atau ciri khas gitu dalam fashion misalnya? Kak Risa, ciri khas fashionnya ditanyain sama Dana Oke.
2: Kalau ciri khas sih, ya seperti dia, aku selalu berbaju colorful.
0: Oke. Okay.
2: Yang agak berbalik dengan Kak Pako ya.
0: Iya.
2: Dan aku suka banget memang kayak makeup warna-warni, aku suka.
0: Oke, okay, jadi yang cheerful gitu ya juga colorful nih teman pro 2. Kalau Kak Pako sendiri style
1: aku sih lebih ke earthun sih, ke warna-warna earthun, cowok bumi ya. Mungkin ciri khas aku di situ sama mungkin lebih fashion lebih ke Y2K gitu aku suka.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuai dengan genre kesukaan aku pop R&B.
0: Oke. Okay. Jadi yang warna kalem-kalem aja nih tuh pro ya. Kalau Kak Pako berkebalikan ya sama Karisa. Jadi sampai didandanin pakai baju pink itu juga kayaknya pengorbanan
1: wow,
0: juga.
1: Wow.
0: Betul. Keren sih tapi ya, mencoba hal baru nih Kak Pako.
1: Iya.
0: Dari Aura Aira nih, keren Kak lagunya, aslinya broken heart tapi seru dan ceria. Dari Aura Aira. Kemudian, bisa dikatakan ceria tapi dalam hati sebenarnya galau kan ya. Betul gak nih kak, bisa dikatakan ceria tapi dalam hati galau?
2: Karena nulisnya udah punya pasangan baru, galau lagi sih.
0: Okay. Jadi udah lewat ya? sudah terlewati masa-masa galaunya, jadi tinggal dibuang aja lah itu si mantan gitu.
1: Dihempas.
0: Dihempas, betul. Kemudian dari Agus, Karissa, suaranya so R&B-nya dapat banget. Pertahanin kak, keren sekali suaranya. Thank you ya Agus ya. Kemudian semua project ini apakah Karissa dan juga Pako pekerja kerjakan sendiri mulai lirik hingga masteringnya? Gimana nih kak?
2: Kalau lirik ya, cuma melodi itu ada pacarku sama

0: Karena masih belum bisa move on nih, Kak.
1: Gimana, Kak? Putus-putus?
0: Oh, oke, ada pesan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi berjuang move on nih, Kak Risa.
1: Yang masih belum move on ya?
0: Mm-mm, betul.
1: Ini khusus teman-teman Pro 2 cewek-cewek.
0: Mm-mm.
1: Kalau yang cowok terserah. Sebenarnya perempuan itu gak galau karena mm-mm. laki itu makin dia makin senang. Jadi kita
2: wow.
1: happy aja di sendiri.
0: Oke. Ada sanggahan dari kaum Adam nih.
2: Kalau sih pesannya cuma satu sih, Kak.
0: Apa tuh?
2: Don't trust too much, don't love too much, because that too can hurt you so much.
0: Waduh, sepakat banget lagi. Bener, kalau misalnya 100% nanti kita, kalau misalnya orangnya hilang, kita gak punya apa-apa. Bener, gitu ya.
2: Karena pada dasarnya kita gak bisa 100% berekspektasi sama manusia.
0: Bener, ya, bener, kan? Bener. Setuju banget.
2: Kadang-kadang cewek tak selalu kayak gitu tuh. Ekspektasinya terlalu tinggi dengan pasangannya.
0: Betul.
2: Jadi si cowok merasa terbeban. Jadi cinta.
0: Oke. Oke, Kak Risa, next project-nya ada apa nih? Boleh di-spill.
1: Next project aku mau bikin lagi. Lagi workshop juga.
0: Okay.
1: Kali ini aku jadi buat teman-teman semua tunggu aja ya lagu aku.
0: Oke, siap. Ditunggu pokoknya karya-karya terbarunya dari Kak Risa. Kemudian Kak Paco, ada next project apa lagi nih?
2: Ada, nanti aku ada project lagi buat-buat lagu juga sama band aku, Pak, kalau aku.
0: Oke. Okay.
2: Jadi nanti ya tinggal dilihat aja lah. Buat okay. teman-teman berdua, tapi jangan lupa ya, selalu dengerin lagu kita ya, Risa ya.
1: Iya. Yeah. Di cover-cover kita boleh loh.
2: Boleh banget.
0: Oke, boleh banget ya tuh Pro 2 mau cover-cover. Nanti tag aja ke Kak Risa dan juga Kak Paco mungkin ya, teman Pro 2.
2: Yep.
0: Oke, thank you banget nih sudah meluangkan waktunya Kak Risa dan juga Kak Paco. Gak kerasa udah satu jam kita ngobrol bahas yep. tentang lagunya Kak Risa juga ya, yang collab dengan Kak Paco, yang ada rap-rapnya juga nih teman Pro 2. Thank you banget udah berbagi cerita, kemudian udah seru-seruan pokoknya bareng teman-teman Pro 2. Thank you banget juga yang udah gabung ya teman Pro 2 di YouTube, yang udah nanya-nanya juga. Dan thank you yang udah dengerin teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumerep dan juga RRI Jember yang sudah stay tune di Pro 2 tentunya. Dan buat Kak Risa dan juga Kak Paco, ditunggu karya-karya terbarunya ya. Nanti kita ya. Bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya di lain kesempatan gitu ya teman Pro 2. Oke, okay, aku Enjeni harus pamit ya teman Pro 2. Sampai jumpa di Music Live Chat MLC selanjutnya. Bye-bye.
2: Bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Radio Perdua FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Perdua, weekend ceria malam ini. Sandri mau ngajak kalian untuk ngebahas tentang jam request. Kali ini Sandri akan ngebahas tentang cara unik Gen Z menikmati musik di masa kini, teman Perdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau tanya cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Oke, teman Pro 2 saat ini di era dimana musik itu bukan cuma buat didengerin gitu ya, tetapi jadi cerminan alter ego kita. Dan berdasarkan data rilisan Spotify Wordpad dan Trend Behavior Global terupdate, Gen Z teman Pro 2 ini suka banget mengkategorikan diri mereka lewat musik. Dan muncul istilah kayak sad boy starter pack, main karakter energi, sampai pembagian kepribadian berdasarkan game musik, genre musik yang super spesifik. Nah, kalau kita sengaja nih ya, misalkan bikin playlist, itu ternyata bukan berdasarkan nama musisinya atau teman Pro 2, tapi berdasarkan mood atau skenario imaginer di kepala kita. Contoh misalkan ya, playlist buat pura-pura jadi CEO sukses di tengah hujan. Nah, musik sekarang adalah alat validasi emosi paling jujur yang kita punya, teman Pro 2. Jadi gitu, ya. Audio alter ego ini, musik sebagai validasi kepribadian. Bolehlah coba searching di googling tentang audio alter ego. Pasti, ya gitu, musik sebagai validasi kepribadian. Tinggal apa ya? Tinggal kita itu nyebut nama musisinya gitu loh, teman berdua ya. Tapi kalau misalkan ini mood atau skenario, kita tinggal ucap gitu, playlist buat pura-pura jadi CEO sukses di tengah hujan gitu, udah nanti muncul teman berdua gitu. Jadi ya emang beda ya untuk Gen Z sekarang tentang menikmati musik dan di masa kini, teman berdua, bedanya jauh, pasti itu jauh. Kalau Sandri kan dulu kan kalau mendengar musik udah dengerin musik aja gitu loh, tapi enggak sekarang teman berdua, beda banget.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Nah, kalau dulu teman berdua, kita itu kan tersiksa banget ya sama yang namanya FOMO, alias takut ketinggalan tren. Sekarang eranya udah bergeser ke JOMO, teman berdua. Joy of missing out. Nah, untuk Gen Z zaman sekarang ini justru bangga kalau mereka nggak tahu gosip terbaru yang nggak penting atau nggak ikutan tren tentang tantangan aneh di media sosial teman berdua. Bahkan JOMO ini mengajarkan kita buat merasa puas ya dan bahagia dengan apa yang sedang kita lakuin saat ini itu tanpa perlu membandingkannya sama kehidupan orang lain di Instagram. Enak ya, enak banget, jauh banget sama FOMO kalau joy of missing out ini teman berdua. Jadi banyak anak muda yang sekarang itu sengaja mematikan centang biru di chat, nge-mute grup yang berisik, dan lebih milih baca buku fisik di sudut kafe sepi teman berdua. Gitu. Jadi 360 derajat beda banget sama FOMO ini teman berdua. Ini santri banget nih. Ya. Daripada FOMO mending JOMO gitu. Yang selalu apa ya, enggak mau ketinggalan tren gitu teman berdua. Ya. Jadi itu untuk di acara malam ini teman berdua, yaitu tentang calon Gen Z menikmati musik dan masa kini teman berdua. Oke, jam 9 malam kita ke acara cerita penutup hari, masih bareng saya Sandri Setiawan.

0: Cerita penutup hari.
1: Lepat kemana Maria Revo 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya sendiri Setiawan. Malam ini teman perlu di cerita penutup hari. Dan sekarang topik pilihan hingga 2 jam ke depan, hingga jam 11 malam, yaitu tentang tren dopamine fasting atau digital detox teman perlu 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Ini untuk topik bahasan malam ini teman pro 2 ya, ada tren dopamine fasting and digital detox. Jadi hari gini siapa sih yang enggak pernah dengar istilah micro habit teman pro 2 atau aesthetic productivity. Ya, jadi kali ini kita bakal bedah nih tren gaya hidup yang lagi digandrungi banget sama Gen Z di tahun 2026 adalah glow down to glow up alias dopamine fasting dan digital detox. Dan buat kita sendiri, sadar gak sih tiap hari kita dibombardir sama notifikasi gitu ya, video pendek 15 detik sampai belanja online yang bikin otak kita dapat asupan hormon dopamin secara instan dan terus menerus. Efeknya apa? Kita jadi gampang bosan, ya enggak? Juga susah fokus dan gampang cemas. Nah, tren dopamine fasting ini adalah gerakan di mana anak muda sengaja tanda kutip puas dari segala stimulasi instan selama 24 jam. Enggak ada sosmed, enggak ada game, enggak ada musik jeda-jeduk. Tujuannya apa? Biar otak kita reset dan bisa nikmatin hal-hal sederhana lagi tanpa harus bergantung sama layar HP. Seru banget kan kalau kita coba gitu ya. Ayolah mulai sekarang kuranginlah teman pro 2 ya. Biar gitu saat kita nongkrong itu kita puas, bertukar pikiran sama teman itu puas. Biasanya kan kalau sekarang nongkrong itu udah nunduk, minum, main lagi, nyemil, main lagi, ngobrol, enggak ada. Jadi mulai sekarang ayolah biar otak kita bisa ngeriset dan menikmati hal-hal sederhana lagi tanpa harus bergantung sama layar HP. Yuk kita kita rubah mindset kita teman berdua ke seperti yang dulu lagi. Nongkrong, bertukar pikiran, nongkrong, cerita-cerita gitu ya, nongkrong sambil ada apalah gitu ya. Enak kan daripada kita nongkrong langsung duduk main HP. Aduh. Kurang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Terus lagi tema buruan, analog revival. Ketika barang jadul jadi penyelamat. Nah ini efek dari pengen lepas dari dunia digital yang melahirkan tren unik lainnya, itu adalah analog revival teman berdua. Jadi pasti teman berdua sadarkan ya, kenapa sekarang kamera saku digital jadul digicam, kamera analog mesin ketik sampai piringan hitam vinil ini malah dicari banget sama anak muda sekarang. Ini bukan cuma soal gaya-gayaan retro atau vintage estetik doang loh teman berdua. Menggunakan barang analog itu melatih kita buat mindful. Pas kamu motret pakai kamera analog, kamu gak bisa langsung lihat hasilnya dan kamu harus nunggu filmnya dicuci teman berdua. Jadi kayaknya ini akan ke mengejek kita ke masa lalu lagi teman berdua ya. Tuh, sekarang kan kalau foto udah klik udah lihat. Nah kalau ini enggak. Nah proses menunggunya itulah yang bikin momennya terasa mahal dan berharga di tengah dunia yang serba instan sekarang teman berdua. Jadi kalau Sandri mengatakan it's about romanticizing the process teman berdua. Ketika barang jadul jadi penyelamat. Analog revival.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi di cerita penutup hari ya, di topik bahasan kita tentang tren dopamine fasting and digital detox ya. Jadi tadi Sandri terakhir ngebahas tentang analog revival ya, ketika barang jadul jadi penyelamat. Nah, kita ke berikutnya teman berdua, gimana cara mulai glow down yang sehat? Nah, gimana sih cara ikutan tren positif tapi tanpa harus ngerasa tersiksa gitu. Tenang aja teman berdua ya. Kalau misalkan teman berdua ngalamin ini, mau ikutan tren positif tanpa harus ngerasa tersiksa, jadi kamu gak harus langsung ekstrim buang HP kamu teman berdua. Gak usah. Mulai aja dari yang gak kecil. Yang namanya screen free hour. Janjian sama diri kamu buat gak megang HP 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun pagi. Ya, gantinya apa? Kamu bisa nulis jurnal, terus dengerin lagu santai, atau sekedar stretching tipis-tipis gitu teman berdua ya. Atau bahkan bisa nyiram tanaman di rumah gitu kan. Rasain deh bedanya teman berdua. Pikiran kamu bakal jauh lebih tenang dan tidur kamu bakal lebih berkualitas. Ya, kan kebanyakan sekarang teman berdua sebelum tidur itu main HP. Udahnya itu bangun tidur main HP. Nah, berani enggak buat ikutan tren dopamine fasting akhir-akhir pekan ini? Harus berani. Ya, karena apa? Dari Sandri, sayangi kesehatan mental kamu karena glow up fisik enggak bakal lengkap tanpa glow up dari dalam pikiran. Stay mindful dan juga stay awesome teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Cerita penutup hari.
1: Dan lagi teman pro 2, ini Sandri mau ngebahas tentang fenomena relationship yang mind blowing banget teman pro 2. Kita buka cerita malam ini dengan kondisi psikologis unik bernama relationship Paris syndrome. Kamu tahu kan Paris syndrome asli itu ya, kondisi di mana turis shock parah karena kota Paris asli enggak seindah di film-film. Itu teman pro 2. Jadi di dunia relationship fenomena ini terjadi ketika seseorang itu jatuh cinta setengah mati sama image atau ekspektasi yang mereka ciptakan sendiri tentang pasangannya, bukan sama sifat asli si pacar teman berdua. Jadi ini kondisi langka yang bikin pelakunya pacaran sama ilusi, bukan sama manusia nyata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Oke, teman pro, kita udah dulu ya di cerita penutup hari bareng saya Sandri Setiawan teman berdua, karena jam 11 malam Sandri mau ngajak kalian untuk ke Jazz Music ya, untuk menikmati lagu-lagu dari NRI Pro 2 Sumbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM, semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita mampur 2, usia sudah bersama kita hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Kami seluruh kerabat kerja Programa 2 Semenop mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar 94,6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Siaran kami Program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz, dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan dan dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga RRI.co.id. Just Music Pro 2.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tem Pro 2, happy weekend buat kamu yang lagi bersantai hari ini. Tem Pro 2, hawanya dingin ya. Soalnya sekitar jam 3:30 dini hari tadi tuh hujan ya di wilayah kota Sumenep. Kalau di kota kamu, kalau di daerah kamu gimana? Ya, apakah hujan juga sama kayak di wilayah kota Sumenep ya, Tempro 2? Jadi hawanya dingin. Meli berangkat ke sini tuh kayak, aduh dingin banget ini. Kan berangkatnya setelah subuh ya. Oke, Tempro 2. Hari ini seperti biasa, jelajah ya di weekend, di pagi hari kita bakal menjelajah ke Tulungagung, Tempro 2. Jadi Tulungagung sendiri itu merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Tulungagung sendiri itu terkenal sebagai salah satu daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Tapi masih banyak yang bisa kita kenali sih dari kabupaten ini. Tenang aja, nanti di Jelajah Pro 2 Meli bakal kenalin ya destinasi wisata yang ada di sana, kulinernya juga Pro 2. Terus nanti juga ada ini sih obrolan seru Piala Dunia. Jangan lupa Pro 2 di tanggal 19 malam nanti ada nobar loh di RRI Sumenep. Ya, kamu jangan lupa mampir ya ke RRI Sumenep, kita nonton bareng ya. Begadang bareng, tenang aja. Ada fasilitas yang bakal kamu dapatkan ya Pro 2, ada kopi gratis ya buat nemenin kamu begadang. Terus masih banyak lagi deh, ada kuis, ada door prize juga Pro 2. Oke. Meli mau puterin dulu deh buat kamu. Halo dari besok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap trik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Oke, itu nomor 2. Kalau berasal dari sejarahnya ya, Tulungagung itu ada berbagai macam versi nih nomor 2 yang menjelaskan sejarah berdirinya Kabupaten Tulungagung. Asal-usul namanya itu terbagi jadi 2 versi cerita. Versi pertama menyebutkan nama Tulungagung itu berasal dari kata Pitulungan Agung. Nama ini berkaitan sama peristiwa saat seorang pemuda bernama Joko Baru dari Gunung Wilis yang mengeringkan sumber air di Ngorowo, nomor 2. Ngorowo sendiri sekarang tuh jadi bagian dari Kabupaten Tulungagung. Dan pemuda ini konon ya menyumbat sumber air itu dengan menggunakan lidi dari pohon inau atau aren. Versi kedua mengatakan kalau nama Tulungagung itu berasal dari 2 kata, tulung yang artinya berarti sumber yang besar dan agung yang berarti besar ya. Dalam bahasa Jawa, Tulungagung itu merujuk pada daerah dengan dengan sumber air yang melimpah, nomor 2. Sebelum dibangunnya terowongan Neama atau Niama oleh tentara Jepang, Tulungagung itu dikenal dengan banyaknya rawa sampai bisa menyebabkan genangan air sepanjang tahun, nomor 2. Ada beberapa julukan ya untuk Kabupaten Tulungagung, apakah itu? Nah, setelah yang satu ini.

0: You know you're doing okay.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, nomor 2 ada beberapa julukan Kabupaten Tulungagung ya. Yang pertama itu Kota Marmer. Seperti yang udah Meli bilang kan tadi nomor 2. Jadi Tulungagung itu dikenal sebagai salah satu pemasok batu marmer terbesar dan berkualitas terbaik di Indonesia nomor 2. Bahkan sampai internasional. Kemudian kota julukan. Beberapa julukan lagi ada Bumi Lawadan nomor 2. Ini merupakan julukan bagi Kabupaten Tulungagung yang berasal dari Prasasti Lawadan, Prasasti Cikal Bakal Sejarah Tulungagung. Kemudian julukan selanjutnya itu ada Kota CT. Ini adalah seni melukis rokok dengan ampas kopi yang menjadi kebiasaan unik masyarakat Tulungagung. Unik ya? Melukis rokok dengan ampas kopi. Seni melukis rokok dengan ampas kopi, katanya nomor 2. Jadi para pecinta kopi itu percaya kalau rokok yang di CT itu punya rasa khas yang meningkatkan kenikmatan saat merokok. Lukisan pada rokok CT itu pun bervariasi nomor 2, mulai dari motif batik, tulisan, sampai gambar hewan. Oke, kemudian ada julukannya Bumi Gayatri nomor 2. Jadi di Tulungagung itu terdapat sebuah candi yang diyakini sebagai persemayaman Gayatri, Raja Patni, istri dari Raja Majapahit yang pertama ya, Raden Wijaya nomor 2. Candi Gayatri itu terletak di Desa Boyolangu loh nomor 2. Nama Boyolangu itu tercantum dalam kitab Nagara Kertagama yang menyebutkan Boyolangu atau Boyolango itu sebagai tempat untuk penyucian Gayatri.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 udah tahu kan sejarahnya di Kabupaten Tulungagung, terus julukan-julukannya Kabupaten Tulungagung. Nah, masih banyak yang bisa kita kenali dari kabupaten ini. Nomor 2 ada wisata-wisatanya, ada kuliner-kulinernya ya, nomor 2. Tapi abis ini aku bakal ada obrolan seru Piala Dunia nih, nomor 2. Tentang juara baru atau dinasti lama nih. Siap tadi yang nonton ya, laga yang baru aja subuh ya. Tadi yang nonton, ayo siapa tadi lawan siapa? Boleh dong kamu ceritain pengalaman nonton kamu di laga yang baru aja tadi. Siapa tuh kira-kira yang menang? Atau kamu gak nonton nih, atau nonton terus kamu ternyata salah prediksi nih. Atau prediksi kamu benar. Boleh aja tuh bro, kamu gabung sama kita di WhatsApp 0853 3489 4676.

teman Pradua. Ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. FM 94,6 Pro 2 RRI Sumeneb.